0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

0: berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
1: Lah iya to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat, Desa Sumber, Kradenan Bloro.
5: Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
6: Toko Udin, Pojo Watu Sambung, Bloro.
7: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
8: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, peringatan Hari Buruh tahun ini terasa berbeda. Di tengah ribuan pekerja yang berkumpul, ada pesan kuat yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tentang harapan, perlindungan, dan juga tantangan ke depan. Dalam orasinya di Monas, Jakarta, Presiden menegaskan komitmennya untuk berpihak pada buruh. Mulai dari rencana penyediaan daycare bagi anak pekerja, hingga pembangunan rumah terjangkau yang ditargetkan mencapai jutaan unit. Sebuah langkah yang terdengar menjanjikan, apalagi bagi mereka yang selama ini bergulat dengan biaya hidup yang terus meningkat. Tak hanya itu Sobat Bahana, pemerintah juga berencana menghadirkan kredit usaha rakyat dengan bunga maksimal 5% per tahun. Harapannya jelas, akses permodalan makin mudah, ekonomi rakyat bisa bergerak lebih cepat. Di sisi lain, pembentukan Satgas Mitigasi PHK menjadi sinyal bahwa negara ingin hadir saat badai ketenagakerjaan datang, bukan setelah semuanya terlambat. Namun, ada juga pesan tegas yang menjadi sorotan. Soal potongan aplikasi ojek online, Presiden menyuarakan agar tidak memberatkan mitra pengemudi, bahkan ia memberi peringatan keras bagi pelaku usaha yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Ini tentu membuka diskusi lebih luas tentang keseimbangan antara investigasi, regulasi, dan keadilan bagi pekerja. Pertanyaannya sekarang, bagaimana semua janji ini akan diwujudkan? Karena bagi buruh yang paling penting bukan sekedar kata-kata di atas panggung, tapi perubahan nyata di kehidupan sehari-hari. Kita tentu berharap momentum Hari Buruh ini bukan hanya seremoni, tapi benar-benar jadi titik awal perbaikan yang dirasakan semua pihak. Mari untuk terus mengikuti perkembangan dan tetap kritis melihat setiap kebijakan, karena masa depan dunia kerja ada di tangan kita bersama.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

lembut bahasa. Ada feedback antara yang bercerita dan yang mendengarkan gitu. Tapi sempat bahana, pernah ngalamin gak sih kalau kita itu jadi tempat cerita, tapi yang cerita itu malah endingnya kayak meluapkan emosi gitu. Sempat bahana pernah ngalamin gak kayak gitu? Kayak lawan bicara kita itu mau cerita sama kita, tapi ceritanya itu karena gak kebiasaan bercerita mungkin. Ceritanya lebih ke kayak meluapkan emosi. Nah, itu pasti rasanya itu gak enak sekali ya sebut bahana. Kayak kita ini mau jadi tempat ceritanya, kita itu mau jadi pendengar ceritanya, masalahnya gitu. Tapi endingnya malah kayak disalahin gitu. Padahal udah berusaha jadi pendengar baik, ternyata malah jadi tempat meluapkan emosi. Nah sobat bahana semuanya yang gak kebiasaan cerita, kalau lagi cerita mungkin lagi coba memulai cerita, jangan seperti itu ya sobat bahana. Karena seakan-akan mungkin sobat bahana kalau lagi ada masalah nih, ya ada masalah kerjaan, ceritalah sama temennya gitu. Temennya ini gak tahu apa-apa, baru diceritain tentang kerjaannya, ternyata ceritanya itu marah-marah. Itu dimarahin bosnya atau gimana sama temennya, ada problem. Nah ceritanya itu malah marah-marah. Nah, itu membuat pendengar sobat bahana sendiri atau yang jadi tempat ceritanya itu gini, kenapa malah marah-marah? Endingnya malah meluapkan emosi di tempat cerita tersebut. Nah, itu seakan-akan malah gak enak ya sobat bahana didengarkan atau jadi pendengar saat kita meluapkan emosi itu enak. Jadi kalau bisa, kalau cerita itu emosinya dikontrol juga ya sobat bahana untuk para laki-laki, karena laki-laki itu dominan ya sobat bahana, dominan. Kalau lagi marah itu jarang ada yang bisa mengendalikan emosinya, kontrol emosi. Jadi mungkin meledak-ledak atau beruap di situ gitu, semua kata-katanya keluar semua. Nah itu apalagi lawan bicaranya nanti perempuan, wah itu bisa timbul tambah masalah gitu. Udah punya masalah kerjaan, masalah keluarga atau masalah ekonomi, ditambah masalah sama perempuan yang diajak cerita, malah kitanya dengan nada tinggi gitu. Jangan ya sobat bahana. Jadi sobat bahana semuanya yang mau share opini atau ceritanya nih, kita banget sama Bila di sini 085 45 45 45. Buat sobat bahana juga, mungkin kalau lagi ada masalah keluarga, ekonomi, ankit laki-laki, nah itu pastikan kalau mau bercerita ke seseorang, nah sudah menemukan nih orang yang mau ajak cerita, itu masalahnya mungkin tenangin dirinya dulu gitu. Dirinya ditenangin, masalahnya tuh dirangkum jadi satu dulu, baru diceritakan. Dirangkum udah kayak pelajaran di sekolah ya sobat bahana, dirangkum dulu habis itu dipresentasikan gitu. Nah sebetulnya cerita itu gak serumit itu sobat bahana, gak seribet itu. Kalau kita udah membiasakan mungkin kebiasaan terbuka sama orang-orang terpercaya, nah kita udah perlu nih menyaring-nyaring ceritanya gitu, udah kita ceritakan. Ya, biar kita lega buka semuanya sama orang-orang terpercaya. Ada salahnya sobat bahana, itu tujuannya biar apa? Biar kita lega, biar gak ada keganjalan di hati ini dan di hidup. Jangan sampai laki-laki tidak bercerita tapi malah jangan ya sobat bahana, itu kata-kata yang kemarin itu. Sampai ya para laki-laki dari ini, untuk para perempuan juga jangan sampai gitu. Ini perbuatan yang tidak baik. Mungkin nanti salah di dunia selesai, tapi masalah di akhiratnya, wah tambah itu gak jadi selesai itu masalah hidupnya. Selama hidup sampai sesudah hidup, wah itu masih ada masalah lagi. Jadi kalau bisa kita semua menjalani hidup berbeda dengan keikhlasan, dengan ketabahan, dengan penuh syukur gitu sobat bahana. Biar semua masalah yang datang, masalah yang pergi, datang dan pergi dengan lancar gitu. Karena di hidup ini gak mungkin gak ada masalah yang datang gitu. Sobat bahana, hidup ini terus berjalan, masalah juga terus datang. Gimana cara kita menanggapi masalah tersebut? Gimana cara kita menjalani masalah tersebut? Mencari solusi gitu ya sobat bahana. Untuk sobat bahana semuanya, jangan lupa share opini dan tanya nih Bila tungguin di 085 45 45. Itu ya sobat bahana. Dan setelah yang satu ini, Bila akan kembali lagi sobat bahana. Ada bermuara.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Belakangan ini, isu keselamatan dan mitigasi bencana tengah menjadi sorotan tajam di tingkat nasional. Dengan tercatatnya hampir 700 kejadian bencana alam di berbagai wilayah Indonesia sejak awal tahun, muncul desakan kuat agar penanganan bencana tidak lagi sekedar reaktif pasca kejadian, melainkan harus difokuskan pada penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan warga. Menjawab urgensi nasional tersebut, sekaligus sebagai langkah proaktif di tingkat regional, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menggelar simulasi evakuasi mandiri tsunami di Kabupaten Lumajang dan Trenggalek selama 2 hari pada pekan lalu. Salah satu titik kegiatan berada di pesisir Pantai Bulu, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang. Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, warga setempat, Kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana, Siap Siaga, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Malang, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Jawa Timur. Sekretaris BPBD Jawa Timur, Andika Nurahmat Sudigda, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap berbagai ancaman bencana di Jawa Timur. Ia juga mendorong masyarakat untuk membangun budaya sadar bencana dalam kehidupan sehari-hari.
2: Kita hidup di wilayah yang memiliki potensi bencana yang beragam. Jawa Timur, ancaman bencananya ada 14. 14 mulai banjir, banjir bandang, gempa, tsunami. Saya mengharapkan ada 3 hal, yaitu kegiatan ini membangun budaya sadar bencana. Kami berharap kesiapsiagaan tidak hanya di 8 hari ini saja, melainkan menjadi gaya hidup dan budaya yang melekat pada keseharian kita. Saya berharap setiap individu di sini tahu persis apa yang harus dilakukan, kemana harus berlari, dan siapa yang harus dihubungi saat situasi darurat. Kemudian solidaritas yang kuat, semoga kerjasama antar warga, pemerintah, dan relawan semakin solid. Karena dalam bencana tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Kita harus saling jaga, dan mereka jadikan momentum ini untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Ingat sembuhnya dalam bencana, siap untuk selamat.
1: Kepala Stasiun BMKG Malang, Rico Cardoso, mengingatkan bahwa ancaman gempa besar dan tsunami bukan hal yang jauh dari Jawa Timur. Ia mencontohkan peristiwa tsunami seperti di Aceh pada 2004, juga pernah terjadi di Banyuwangi pada tahun 1994, meski dengan skala yang lebih kecil.
3: Ada catatan sejarahnya, yaitu tanggal 3 Juni 1994, itu terjadi tsunami di selatan Jawa dan menelan korban jiwa di daerah Banyuwangi. Maka kegiatan seperti ini, penanggulangan bencana untuk simulasi evakuasi mandiri bagi masyarakat di Tegal Rejo ini sangat perlu untuk dilakukan, karena pada saat terjadi gempa bumi itu, tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan warga selain warga itu sendiri.
1: Rico menekankan, simulasi dengan skenario terburuk penting dilakukan agar masyarakat benar-benar siap saat bencana terjadi. Ia pun berharap kegiatan seperti ini bisa terus digelar di seluruh wilayah pesisir Jawa Timur.
3: Kegiatan seperti ini kami sangat mendukung untuk terus-menerus dilakukan, tidak hanya di Kecamatan Tempur Sari di Desa Tegal Rejo saja, tetapi di seluruh pesisir selatan Pulau Jawa. Itu sangat penting, karena memang lokasi di seluruh wilayah pesisir selatan Pulau Jawa ini rawan terhadap gempa yang berpotensi tsunami. Kemudian berdasarkan hasil kajian dari Pusat Studi Gempa Nasional yang kemudian kami lakukan pemodelannya, jika terjadi gempa bumi itu dengan magnitudo skenario terburuk itu bisa mencapai 9,1, itu akan menimbulkan guncangan. Ada 2 dampak sebenarnya. Yang pertama, dampak guncangan gempa buminya yang bisa mencapai 6 MMI dan menimbulkan kerusakan bangunan. Dan yang kedua adalah dampak ikutannya berupa tsunami.
1: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Deputi Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Christine Bui, menilai simulasi ini penting untuk menguji sistem peringatan dini, memastikan jalur evakuasi berjalan efektif, serta memperkuat koordinasi antara lembaga dan masyarakat.
4: Bagi saya, dari yang saya amati hari ini, latihan ini terkoordinasi dengan baik. Masyarakat merespons dengan cepat dan mengikuti instruksi evakuasi dengan tertib. Saya melihat jalur evakuasi cukup mudah diakses dengan rambu yang jelas. Saya juga menyukai koordinasi antara BMKG, BPBD, para relawan, serta seluruh tim dan komunitas secara keseluruhan. Menurut saya, ini mungkin bisa diterapkan buddy system atau sistem pendamping dengan menunjuk seorang koordinator di setiap lingkungan atau jalan. Orang tersebut bertanggung jawab atas warga di wilayahnya, termasuk mengetahui lokasi tinggal para lansia, sehingga mereka bisa menjadi prioritas utama dalam proses evakuasi untuk memastikan kondisi mereka aman. Selain itu, perlu juga ada sistem pelaporan, misalnya ketika seseorang pergi berlibur atau cuti, agar melapor kepada koordinator evakuasi bencana.
1: Sementara itu, Kepala Desa Tegal Rejo, Nyono, menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga dan meminimalkan risiko korban jiwa saat bencana sungguh terjadi.
5: Saya ucapkan banyak terima kasih yang berantusias dan berpartisipasi untuk melaksanakan suatu kegiatan simulasi kebencanaan epak mandiri dari pesisir Pantai Bulu sampai di pengungsian Gunung Kursi bagi penduduk Desa Tegal Rejo. Lebih waspada apabila terjadi, ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi, untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman.
1: Melalui giat simulasi ini, masyarakat pesisir diharapkan semakin siap dan tanggap menghadapi potensi gempa dan tsunami. Karena pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, namun harus menjadi budaya bersama. Tak hanya di Lumajang dan Trenggalek, tetapi juga di seluruh daerah rawan bencana lainnya demi mencegah jatuhnya korban jiwa. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh

0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, di ngopi spesial kali ini juga ada yang spesial nih Sobat Bahana. Tadi ada yang mau lah katanya mau ngobrol langsung nih. Sambil kita tunggu Sobat Bahana, kita bahas dulu tentang topik ini. Kalau Sobat Bahana yang sudah gabung langsung gitu ya Sobat Bahana. Jadi ini ada Sobat Bahana juga yang udah bilang kalau laki-laki itu tidak bercerita karena dari kecil tidak dibiasakan bercerita, Kak, gitu. Betul sekali itu Sobat Bahana, karena memang kebiasaan dari kecil itu sangat berpengaruh gitu ya Sobat Bahana. Apalagi untuk karakter lelaki atau perempuan, intinya ke depan di yang akan datang itu sangat berpengaruh. Sobat Bahana, ini Bila sambungkan kembali pada Sobat Bahana yang mau hubungi Bila di pagi hari ini. Ini dia Sobat Bahana. Sobat Bahana. Nah ini dia Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak.
1: Selamat pagi, selamat pagi.
0: Lagi dengan siapa dan di mana, Kak?
1: Dengan Putu. Di Surabaya.
0: Di Surabaya. Oh, jauh sekali ya. Di Surabaya, Sobat Bahana. Ini pagi-pagi sudah menyempatkan untuk dengerin Bahana FM Ngawi gitu ya, Kak?
1: Betul, betul. Kebetulan lagi buka X-Space. Terus dengerin Bahana. Oh, di Bahana aja, pengen tahu Bahana ngangkat topik apa hari ini.
0: Topik hari ini menarik, Kak, yaitu seberapa penting laki-laki punya seseorang yang mau ceritanya, Ki. Kalau menurut kakak sendiri gimana?
1: Penting lah, penting lah. Saya pada dasarnya manusia itu kan makhluk sosial. Ya, jadi nggak bisa hidup sendirian sebetulnya. Iya, itu pasti penting lah. Lagi buat buat kita untuk punya minimal teman main atau teman ngobrol lah gitu. Itu kak. Betul.
0: Jadi memang pada dasarnya gak laki-laki aja gitu ya kak, semuanya itu perlu tempat cerita gitu.
1: Pasti, pastilah. Pastinya. Gitu. Itu kenapa kan kita suka banget komunal ya, jadi berkumpul terus melakukan aktivitas bersama atau bahkan cuma sekedar duduk-duduk ngopi sambil ngobrol. Gitu. Karena kan ya memang pada dasarnya kita gak bisa hidup sendirian sebenarnya. Gitu.
0: Nah. Kalau boleh tahu gimana aktivitas kakaknya di pagi hari ini? Apakah sudah ngopi? Ini kalau berbicara tentang ngopi.
1: Nah itu, kebetulan lagi belum nih. Ini sambil ngirin Bahana sambil mau ngopi nih ceritanya. Mau ngopi.
0: Nah, setelah ini mungkin bisa langsung dibuat nih kopinya biar mendengarin ya. Bahananya makin gitu ya.
1: Siap kak, siap kak, siap, siap.
0: Jumat pagi ini apakah tidak bekerja begitu?
1: Kebetulan kerja sendiri ya, jadi ya jadi waktu kerjanya bisa lebih fleksibel. Itu kak, iya.
0: Sambil dengan FM
1: nggak? Betul betul kak, betul betul banget.
0: Betul. Sobat Bahana semuanya ada opini penting nih dari Sobat Bahana dari Kak Putu ya. Nah, penting banget seorang laki-laki atau ya itu empat cerita gitu.
1: Yes betul kak.
0: Menurut Kak Putu sendiri, kalau pendengar itu cukup gak sih mendengarkan aja atau ada yang lain caranya jadi gitu?
1: Pendengar yang baik, ya kalau bisa juga boleh ikut berpendapat ya. Jadi pendengar yang baik ya mendengarkan yang baik, kan gitu kan?
0: Iya, betul. Maksudnya
1: dalam konteks mendengarkan orang bercerita ya?
0: Iya.
1: Ya tentunya sih, jadi pendengar yang baik itu harus ya memang memposisikan menjadi seorang pendengar. Mau itu menurut kita sendiri itu benar atau salah, tapi kita tetap posisikan sebagai mendengarkan. Karena kadang teman kita atau keluarga kita atau pasangan kita atau siapapun yang bercerita ke kita itu kan ya nggak selalu yang membutuhkan pembenaran kan, tapi ya cuma pengen cerita. Kita ya aku mendengarkan aja. Kalau kita diminta pendapat, baru kita berpendapat. Itu sih menurut aku.
0: Iya, betul kak. Sekali. Dia pendapat di Kak Putu. Karena mungkin Bahana punya pendapat yang lain atau cerita yang lain boleh banget seperti Kak Putu ngobrol langsung sama Bila di pagi hari ini. Gitu. Nah, terima kasih Kak Putu menyempatkan
1: sama-sama, Kak Bila.
0: Waktunya ya. Di pagi.
1: Sama-sama,
0: lanjut
1: Kak.
0: Gas buat kopi ya Kak sambil dengerin Bahan
1: Siap.
0: FM ngapain
1: lagi. Pasti, pasti Kak.
0: Terima kasih Kak. Makasih, Kak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Sobat Bahana dari Kak Putu. Dari Surabaya, jauh-jauh dari Surabaya, dari Ngawi ke Surabaya. Maksudnya jarak di Ngawi dan Surabaya yang cukup menyempatkan waktunya memilih Radio Bana FM, radio yang terpercaya untuk didengarkan di pagi hari ini. Dan pastinya melalui Express Radio gitu ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana yang di Express Radio juga boleh banget menghubungi Bila untuk ngobrol langsung di pagi hari ini gitu ya. Di 085-634-545. Bila akan kembali lagi Sobat Bahana setelah yang satu ini, nah ada foto kita blur.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hongkong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Power, geng, push!
4: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill, guys! Better kita bikin Choco Drink baru, yuk!
3: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
3: Wow! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
3: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
5: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
5: Iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
3: Choco Drink,
6: my mood booster,
3: menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Buat Bahana, sudah hampir jam 8 nih, bila dari jam 6 tadi sampai waktu ini. Pastinya bila dari jam 6 tadi, jadi sesi pertama tadi sudah membahas tentang tema hari ini ya, Bahana, yaitu perlu gak sih laki-laki itu ada seseorang yang mau ditanya gitu. Nah, tadi ada juga dari sobat Bahana yang udah menghubungi langsung, katanya perlu banget, malah penting gitu. Karena laki-laki pada dasarnya memang makhluk sosial gitu. Gak cuma laki-laki, semua perempuan pun sama, perlu tempat cerita gitu. Tapi pesan Bila yang tadi, kalau bercerita itu jangan seperti meluapkan amarah atau emosinya sobat Bahana. Jadi kita harus memberi feedback kepada pendengar kita yang mau, sudah mau jadi pendengar, sudah mau jadi tempat cerita kita gitu ya sobat Bahana. Nah sobat Bahana semua, semoga selalu sehat, sehat selalu gitu lancar ke depannya, dan semoga para laki-laki terbuka jiwa dan perasaannya untuk bisa terbuka ke pasangannya, keluarga atau temannya gitu, bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik, bisa memberikan solusi gitu sebagai tempat ceritanya juga. Semoga semuanya bisa berjalan lancar gitu sobat Bahana. Dan orang tua juga ya, mungkin bisa dibiasakan anaknya itu di parenting dari kecil bisa bercerita, bisa jadi pendengar yang baik, bisa dibiasakan untuk bercerita gitu, tertutup. Dan untuk yang bagi yang introvert atau extrovert gitu, jangan berpatok pada itu gitu ya, karena bercerita itu memang perlu dengan siapapun, dan masalah apapun kita bisa bercerita dengan orang-orang percaya dan orang-orang sayangi gitu ya sobat Bahana. Berakhir sudah sobat Bahana ajang ngopi spesial Bila di hari ini gitu sobat Bahana. Sampai jam 8 ini Bila sudah nemenin sobat Bahana, pastinya membawakan tema-tema yang sangat menarik di pagi hari ini gitu. Dan akan kembali lagi besok sobat Bahana di hari Sabtu tanggal 9 Mei. Di Jumat ini sekian, sampai di sini sobat Bahana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan Sobat Bana. Inilah Beang Kero, Krakatau Osaka Steel tutup dan PHK massal. Sobat Bana, PT Krakatau Osaka Steel atau KOS ini tutup dan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI menerima data PHK massal ini mendekati 200 orang. Sobat Bana, seperti dikutip dari okzone.com hari ini, menurut Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta pada Kamis kemarin, PHK atau pemutusan hubungan massal di Krakatau Osaka Steel, Partai Buruh bersama KSPI ini sudah membentuk posko orange. Ada 161 orang yang di PHK, tetapi sudah bertambah dan sudah mendekati angka 200 orang. Sobat Bana, menurutnya salah satu penyebab terjadinya PHK massal ini adalah imbas tutupnya perusahaan Krakatau Osaka Steel karena konsumen PT KOS, Sobat Bana, merupakan proyek IKN dan juga proyek jalan tol. Namun karena proyek itu melambat hingga cenderung berhenti, permintaan baja pun menjadi menurun berimbas pada perusahaan PT KOS. Sobat Bana, sehingga mau tidak mau terjadi PHK massal dan kemungkinan juga akan ditutup. Sobat Bana, saat ini memang sedang dalam proses perundingan dan manajemen akan memberikan sekitar 2 kali aturan untuk memberikan pesangon kepada para buruh yang di PHK. Sobat Bana, produk PT Krakatau Osaka Steel ini diperkirakan tidak bisa bersaing dengan barang impor baja dari Cina. Alhasil mereka ini tidak bisa bertahan hingga akhirnya tutup dan melakukan PHK massal. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Radio Sport Koma 5 FM Banar Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Aduh, seneng banget nih pagi hari ini kembali ada Lila yang akan menjadi teman kamu lagi beraktivitas pagi hari ini ya, di Jumat di 8 Mei gitu. Nah, silakan nih menikmati ngopi spesial. Ada waktu 2 jam sampai di jam 10 pagi di sini Sobat Bana, kamu bisa dapetin info-info catatan sejarah, info-info hangat juga. Terus Sobat Bana juga bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Dan ini dia yang mau gabung untuk memberikan tanggapan atau opini topik hari ini, udah dibuka juga gitu ya. Sobat Bana, menurut kamu seberapa pentingkah sih lelaki itu punya orang tempat untuk bercerita gitu? Kita tunggu komennya di sini, kita tunggu juga informasinya di sini, dan kita tunggu deh pokoknya standby-nya Sobat Bana, karena ada banyak nih yang bisa didapetin di ngopi spesial ya. Nanti di sesi yang kedua kita bakal gelar kuis juga untuk bisa dapat hadiah produk kopi bintang 5 dan merchandise menarik gitu pokoknya ya. Terus kita juga bakal ngobrol nanti dengan seorang psikolog untuk topik hari ini. Makanya jangan kemana-mana nih, apapun yang menjadi aktivitasnya Sobat Bana, pastikan dong ya untuk bisa terus gabung di sini Sobat Bana di ngopi spesial ya, hari ini di Jumat 8

0: Bar.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Apapun pekerjaan yang masih bisa menjadi pilih kita, patut ya buat kita syukuri gitu. Karena di sana, di luar sana masih banyak loh Sobat Bahana yang apa namanya belum bisa dapat kerja gitu ya, belum punya kerja gitu maksudnya. Tapi pemerintah mengklaim melalui pusat data statistik Sobat Bahana, Badan Pusat Statistik itu atau BPS, kalau angka pengangguran di Indonesia di bulan Februari 2026 ini turun gitu ya. Dan untuk melanjutkan tren ini nih Sobat Bahana, pemerintah menjalankan sejumlah kebijakan untuk bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja tuh di berbagai sektor. Nah, sekedar perbandingan aja. Kalau angka pengangguran di Indonesia pada bulan Februari 2024 ini 7,20 juta orang. Kemudian bulan Februari 2025 7,28 juta. Dan Februari 2026 ini turun Sobat Bahana berdasarkan data dari BPS ya. Turun menjadi 7,24 juta orang. Tapi ini tetap masih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang hanya 7,20 juta orang gitu. Sobat Bahana, untuk angka pengangguran sendiri nih, jenis kelamin laki-laki ini 4,88%, kalau perempuan 4,36%, untuk wilayah perkotaan ini 5,60%, dan pedesaan 3,20%. Sementara untuk pendidikan Sobat Bahana, SD ke bawah ya, tingkat pengangguran ini 2,32%, SMP 4,19%, Nah, yang tertinggi nih angka pengangguran untuk pendidikan SMA, SMK ini mencapai 13,87%. Sementara untuk S1 hingga S1 ya pendidikannya ini tingkat pengangguran 10,93%. Jadi SMP, SMK, kemudian D3 sampai S1 ini justru malah yang tingkat penganggurannya tuh tinggi Sobat Bahana ya. Nah, angka persen ini, persentase ini menunjukkan kalau tingkat pengangguran terbuka per 100 orang penduduk bekerja gitu maksudnya. Nah, sementara untuk sektor penyerapan tenaga kerja terbanyak ini untuk pertanian 28,78%, perdagangan ini 17,96%, dan industri ini 13,58%. Atas gimana nih Sobat Bahana upaya pemerintah untuk mengatasi tekan pengangguran ini menarik investasi, kemudian realisasi investasi 2025 tumbuh 12,7% dan menciptakan lapangan kerja baru untuk 2,71 juta orang gitu. Kemudian membuka program pelatihan vokasi bagi 70 ribu peserta di 2026 ini bagi SMA sederajat, dan juga menyelenggarakan magang nasional dengan kuota 150 ribu peserta bagi lulusan perguruan tinggi S1 D3 yang fresh graduate ya. Ini magang nasionalnya bakal dibuka lagi kalau untuk program magang yang kemarin sudah selesai. Nah, 2026 nanti bakal dibuka kembali, jadi siap-siap aja deh yang pingin ikuti program magang nasional. Nah, kita tunggu nih apakah rencana pemerintah, upaya pemerintah ini akan bisa menekan angka pengangguran di Indonesia. Kita butuh buktinya ya. Baik Sobat Bahana, untuk informasi waktu 16 menit dari jam 8 pagi. Selamat pagi Lila untuk yang baru saja gabung menikmati ngopi spesial pagi hari ini. Gak usah khawatir, waktunya masih banyak banget gitu sampai jam 10 pagi. Seperti biasa nih, kalau di sesi yang pertama, Sobat Bahana bisa banget ya berbagi informasi apapun yang terjadi sekitarnya. Ini enggak sesi pertama aja sih, kalau ini dua sesi kita buka untuk yang pengen berbagi informasi dan juga berbagi tanggapan atau komentar topik kita hari ini gitu. Menurut kamu Sobat Bahana, seberapa pentingkah sih lelaki itu punya seseorang untuk bercerita gitu ya. Pokoknya kita tunggu di sini. Terus ada beberapa informasi catatan sejarah, ini momen penting atau peristiwa bersejarah yang terjadi di hari ini, maksudnya di tanggal 8 Mei gitu Sobat Bahana, juga beberapa informasi yang lain. Terus nantikan juga kuisnya nanti di sesi yang kedua, dan ngobrol juga nanti ya membahas topik kita hari ini dengan psikolog Ibu Robik Anwardani gitu. Tungguin deh pokoknya di 104,5 FM, bisa dinikmati juga streaming
www.bahanafmngawi.com dan di radio visualnya Bahana. Ini bisa dinikmati melalui aplikasi X-Space Radio. Ya Sobat Bahana, kita mulai perjalanan sejarah hari ini dengan peristiwa penting yang terjadi di tanggal 8 Mei gitu. Di tahun 1579, di catatan singkat yang ada Sobat Bahana, ada kerajaan Pajajaran yang ditaklukkan oleh Kesultanan Banten gitu ya. Kemudian 8 Mei 1945, Perang Dunia Kedua ini berakhir dengan hari kemenangan di Eropa gitu. Terus Perang Dunia Kedua ini hari kemenangan di Eropa gitu ya, sekaligus ini mengakhiri Perang Dunia Kedua di wilayah Eropa gitu Sobat Bahana. Dan di tanah air Sobat Bahana, di 8 Mei 1964,

Serbo gitu ya. Dan sebenarnya akhirnya Presiden Soekarno ini melarang manifest kebudayaan, dan larangan itu rilis di 17 Agustus 1960.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak.
8: Nang topu, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
7: kuwi. Lah carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
7: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
8: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
8: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng.
9: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi.
10: Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
11: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
12: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi.
13: Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
14: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Koma 5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
15: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana, salah satu momen penting juga yang terjadi di 8 Januari. Ini Marsinah ya, seorang aktivis buruh Indonesia di Sidoarjo ditemukan tewas di hutan Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan Nganjuk, Sobat Bahana, 8 Mei 1993. Marsinah ini adalah seorang aktivis dan juga buruh pabrik zaman pemerintahan Orde Baru. Kerja di PT Catur Surya Catur Putra Surya Porong Sidoarjo ya. Nah, simbol perlawanan para buruh ini Sobat Bahana diculik telah melakukan aksi demo gitu untuk menuntut agar perusahaan ini lebih memperhatikan para buruh gitu ya. Nah, dia ini kemudian ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993 setelah menghilang selama 3 hari. Mayatnya ditemukan di hutan di Dusun Jegong, Desa Wilangan dengan tanda-tanda ini mendapatkan atau bekas penyiksaan berat ya. Ada tanda-tanda habis mendapatkan penyiksaan berat gitu. Nah, Marsinah tahun 2025 kemarin Sobat Bahana ini ditetapkan sebagai pahlawan dan ini sekali lagi menjadi simbol perjuangan dari para buruh ya, terutama di Indonesia. Dan ini kasusnya saat itu juga sempat menjadi perhatian internasional. Catatan penting di 8 Mei 1993 di tanah air ya Sobat Banah, dan yang lain nanti kita masih bakal hadirkan lagi. Kita juga masih tunggu opini atau tanggapannya untuk topik hari ini. Menurut kamu seberapa penting sih laki itu punya orang untuk bercerita? Nah, kita tunggu komen atau tanggapannya di sini di Ngopi Spesial.
5: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: プライスニュース。
1: Buat bahannya, pemerintah pastikan kepala daerah dan P3 tidak perlu khawatir soal pelaksanaan pasal 146 Undang-Undang HKPD. Buat bahannya, pemerintah memastikan kepala daerah dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tidak perlu khawatir terhadap pelaksanaan pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD. Ketentuan ini diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Sobat Bana, penegasan ini juga sudah disampaikan di rapat tingkat menteri pengelolaan kepegawaian dan keuangan daerah yang dipimpin Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RB Rini Widianti bersama Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Muhammad Tito Karnavian, kemudian Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di Jakarta Kamis kemarin, Sobat Bana, di kantor Kementerian PAN-RB. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Komisi 2 DPR RI pada rapat kerja yang sudah digelar di 31 Maret 2026. Sobat Bana, aturan ini memiliki masa transisi selama 5 tahun sejak Undang-Undang HKPD diundangkan pada 5 Januari 2022. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Gak usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

105.5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Nah, Sobat Bana, kegelisahan terhadap kedekatan pemerintah dengan homeless media benarnya sih bisa dipahami gitu. Dalam demokrasi, hubungan antara media dan juga pemerintah memang harus selalu diawasi. Tapi ada kecenderungan ya, sebagian kalangan melihat fenomena itu terlalu romantik dari sudut pandang jurnalisme lama, seolah-olah ruang publik yang sehat hanya bisa lahir dari model pers konvensional seperti itu. Padahal realitasnya itu sudah berubah, Sobat Bana. Hari ini publik tidak lagi hidup dalam pola komunikasi satu arah ya. Warga tidak menunggu berita malam di televisi atau tajuk utama koran esok hari untuk memahami dunia. Mereka ini menerima informasi secara simultan dan dari berbagai sumber, podcaster, kemudian kreator video pendek, akun komunitas, kanal edukasi, analis independen, dan juga bahkan forum percakapan digital. Dan jujur, Sobat Bana, banyak dari kanal itu justru lebih dipercaya ketimbang media arus utama gitu. Kenapa? Karena sebagian media lama ini terlalu nyaman gitu berada dalam ekosistem elit politik dan juga ekonomi. Bahasa mereka terasa jauh dari publik gitu, dan perspektifnya sering terasa seragam gitu ya. Kritiknya kadang keras ke lawan politik tertentu, tetapi lunak terhadap pusat kekuasaan yang dekat secara bisnis dan ideologis gitu. Nah, dalam konteks itulah homeless media ini tumbuh. Mereka lahir bukan karena proyek negara, melainkan karena kekosongan kepercayaan gitu. Mereka ini muncul karena publik ingin mendengar suara yang lebih cair, lebih langsung, lebih personal, dan juga lebih manusiawi. Karena itulah ketika pemerintah mulai menggandeng kreator digital dan homeless media dalam komunikasi kebijakan, ini bukan semata ancaman kooptasi gitu ya, melainkan konsekuensi logis dari perubahan sikap komunikasi gitu. Dan pemerintah itu membutuhkan medium yang mampu menjelaskan kebijakan secara efektif kepada publik hari ini gitu. Dan publik hari ini memang hidup di platform digital. Seperti itu ya, Sobat Bana. Oke, kita masih punya waktu 19 menit lagi di Ngopi Spesial pagi hari ini. Di edisi Jumat 8 Mei, Sobat Bana, kira-kira ada catatan sejarah apa lagi nih di tanggal 8 Mei, Sobat Bana? Nah, selain ditemukannya tokoh buruh Marsinah ya, yang tewas di sebuah hutan di Dusun Jegong, Kecamatan Wilayah Nganjuk, Sobat Bana. Salah satu juga yang menjadi catatan sejarah ini ada peristiwa Gejayan di 8 Mei 1998. Apa itu, Sobat Bana? Proses Gatut Kaca ini adalah seorang mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Ia tewas dalam demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto yang digelar pada Jumat 8 Mei 1998. Buat mana peristiwa bentrokan yang menewaskan Moses ini dikenal sebagai peristiwa Gejayan. Ia meninggal setelah kepalanya ini luka-luka karena mendapatkan pukulan benda tumpul. Dan Sobat Bana, peristiwa yang tercatat juga dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia gitu. Peristiwa Gejayan yang menewaskan Moses Gatut Kaca di 8 Mei 1998 dalam sebuah demonstrasi yang menuntut turunnya Presiden Soeharto saat itu gitu. Yang juga menjadi satu catatan sejarah di tanah air di tanggal 8 Mei juga, ini ada peristiwa kerusuhan di Mako Brimob Kelapa 2, Sobat Bana, penyanderaan perwira Polri dan oleh 155 napi gitu ya. Ini terjadi di tahun 2018. Sobat Bana, tragedi berdarah ini terjadi bermula di Blok C Rutan Mako Brimob menjelang Isya
ya, seorang narapidana terorisme ini bernama Wawan Kurniawan alias Abu Afif protes pemeriksaan atas makanan yang dihantarkan oleh keluarganya. Nah, Sobat Bana, protes itu akhirnya berubah menjadi kericuhan tak lama kemudian. Para napi terorisme ini disebut mulai membobol pintu dan sel, juga memecahkan kaca-kaca, juga berupaya merebut senjata para petugas. Akibatnya, 4 orang anggota Detasemen Khusus Anti Teror atau Densus 88, yakni Bribtu Wahyu Catur Pamungkas, kemudian Bribtu Sukron Fadil, Bribtu Yudi Rospuji Siswanto, dan satu lagi Brigpol Fadi Setyonugroho, Sobat Bana. Kemudian ada juga satu anggota yang bertugas di Polda Metro Jaya ya, yakni Aibda Deni Setiadi, digugur dalam penyanderaan napi terorisme di Mako Brimob Kelapa 2. Baik Sobat Bana, Dila masih tungguin nih tanggapan atau komentar untuk topik kita hari ini ya Sobat Bana. Ini tentang, masih juga kita minggu ini ngomongin soal lelaki. Menurut kamu seberapa penting sih laki itu punya orang tempat untuk bercerita? Nah, kasih nih tanggapan atau komentarnya di sini, kita tunggu di 085634545455, bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana melalui ini chatroom di situ ya, silakan tulis, nanti kita angkat juga di sesi yang kedua.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja, nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas!
3: 104,5 FM Bahana Radio. Nah, jangan lupa nanti Sobat Bahana di jam 9 sampai 10 bisa ikutan kuis bersama Kopi Bintang 5 ya. Nanti ada dua pemenang yang kita ambil di hari ini gitu. Jadi silakan nanti bisa calling atau bisa ini apa namanya WA gitu di nomor 085634545454. Pertanyaannya apa? Ditunggu nanti dong ya. Pokoknya stay terus, siap-siap aja di sini. Baik Sobat Bahana, kita bakal ini lagi apa namanya, lihat sejarah lagi di tanggal 8 Mei gitu. Ada peristiwa apa lagi nih Sobat Bahana di 8 Mei? Nah, ternyata di 8 Mei 1945 ada perayaan Victory Day, hari runtuhnya tirani Nazi di Eropa. Sobat Bahana, 8 Mei ya diperingati sebagai Victory Day in Euro Day gitu, atau hari kemenangan di Eropa. Ini menandai berakhirnya kekuasaan Nazi di Eropa setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Kedua gitu. Dan peristiwa ini menjadi titik balik sejarah dunia ya, sekaligus juga simbol runtuhnya rezim fasis yang membawa penderitaan massal selama 6 tahun perang. Sobat Bahana, Perang Dunia Kedua sendiri dimulai 1 September 1939, dan ini saat Jerman menginvasi Polandia. Konflik global itu kemudian berkembang menjadi perang paling mematikan dalam sejarah modern loh Sobat Bahana, melibatkan banyak negara dan juga menewaskan jutaan orang di berbagai wilayah. Sobat Bahana, memasuki musim semi 1945, kekuatan militer Jerman ini mulai runtuh ya di beberapa front gitu, dan kekalahan itu memuncak ketika Jerman menandatangani penyerahan diri tanpa syarat di Reims, Prancis pada 7 Mei 1945. Dan atas permintaan Uni Soviet, nada tangan ulang kemudian dilakukan di Berlin pada 8 Mei 1945 untuk memastikan perang di seluruh on Eropa.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting...

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Sobat Bahana, seberapa pentingkah lelaki itu punya orang untuk bercerita? Nah, ini topik yang kita hadirkan pagi hari ini, masih ditungguin pokoknya. Untuk tanggapan atau komentarnya silakan bisa share di 085634545. Saya juga lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana ya, ini melalui aplikasi Xpace Radio. Kita bakal ngobrol dengan Robi Anwardiani, beliau adalah seorang psikolog, tentang topik ini. Terus juga jangan lupa nanti-nantikan kuisnya bersama Kopi Bintang 5. Pertanyaannya apa, ditungguin di sini ya. Terus gabung nih di Ngopi Spesial 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, ada 23 kasus dalam 3 tahun terakhir hantavirus ini ditemukan di Indonesia. Sobat Bana, Kementerian Kesehatan RI melaporkan sedikitnya 23 kasus hantavirus dan 3 kematian di 9 provinsi periode 3 tahun terakhir. Sobat Bana, angka kematian ini tercatat mencapai 13%. Seluruh kasus hantavirus terkonfirmasi ke jenis silvirus, bukan andesvirus seperti yang terkonfirmasi pada wabah di kapal pesiar mewah MV Ondius. Penularan yang terjadi, Sobat Bana, rata-rata bersumber dari tikus dan celurut yang terinfeksi melalui gigitan, ekskresi dan sekresi, kemudian saliva, urin, feses, atau melalui inhalasi aerosol, yakni terhirup debu. Sobat Bana, kasus silvirus hantavirus paling banyak teridentifikasi di tahun kemarin ini dengan 17 kasus, sementara pada 2024 melaporkan 1 kasus, dan pada 2026 jauh ini tercatat penambahan 5 kasus. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Banner Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Selamat pagi, masih tetap bareng Alila nih Sobat Banner pagi ini di Ngopi Spesial. Dan pagi hari ini kita ngomongin lagi tentang laki-laki ya, lelaki gitu. Laki yang ini menjadi tema kita sih di minggu ini Sobat Bana gitu. Dekat banget dan kehidupan banyak orang ya temanya, terutama para laki gitu. Seberapa pentingkah sih Sobat Bana menurut kamu lelaki itu punya seseorang untuk bercerita gitu? Karena seringkali kita dengar lelaki itu harus kuat, lelaki itu gak boleh cengeng. Salah ya harusnya dipendam sendiri gitu. Tapi pertanyaannya, apakah benar lelaki itu selalu kuat dan apakah mereka juga butuh body dengerin? Nah, kadang-kadang ada laki-laki yang lihat santai, bercanda terus, ceria, kerja seperti biasa juga gitu. Padahal sebenarnya lagi capek banget gitu pikirannya. Ada juga yang memilih diam bukan karena gak punya cerita ya, tapi bingung harus cerita ke siapa gitu. Nah, sekali lagi menurut kamu, seberapa penting sih lelaki itu punya orang untuk bisa bercerita? Tungguin ya tanggapan atau opininya di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bana atau di chatroom di radio visualnya Bana. Oh ya Sobat Bana, jangan lupa nih Kopi Bintang 5 pagi hari ini bakal bagi-bagi hadiah lagi nih Sobat Bana. Ada dapat produk dari Kopi Bintang 5 plus merchandise untuk 2 orang pemenang ya. Pagi hari ini kita bakal cari lagi. Silakan deh mulai dari sekarang udah bisa nih WA di 0856345454545. Ini kemasan 120 gram ya. Nah Sobat Bana, berapa harga Kopi Bintang 5 kemasan 120 gram gitu? Silakan kirim jawabannya. Lila kasih clue-nya aja deh, 2 kali 5.000 gitu. Silakan buruan gitu ya. Kita tunggu di sini di Ngopi Spesial sampai jelang jam 10 pagi nanti.

0: Maaf kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Dewi. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: informasi dan hiburan.
1: Seratus Sobat Koma di BFM Banar Radio, Sobat Banar. Tapi kita hari ini kan seberapa penting sih lelaki itu punya orang yang mau mendengarkan ceritanya gitu. Karena makin lama dipendam masalahnya sendirian, kadang-kadang memang jadi gunung es dan bisa aja runtuh sewaktu-waktu, yang kadang-kadang penyelesaiannya itu justru sangat merugikan gitu. Nah, pagi hari ini kita sudah terhubung dengan psikolog Mbak Robi Anwardani yang pagi hari ini sudah terhubung dengan kita di sini. Halo, selamat pagi Mbak Robi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Lila.
1: Selamat pagi. Halo. Tapi mohon maaf Mbak Robi, ini videonya Mbak Robi kok jadi ini posisinya? Miring gitu.
2: Mbak, oh, bisa. Gimana? Harusnya landscape katanya.
1: Landscape, cuman ini Mbak Robinya jadi gambarnya tidur. Enggak tegak gitu. Atau di ini aja enggak?
2: Aku coba landscape begini.
1: Nah, ya udah ini aja enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa deh.
2: Oke, ya udah landscape. Apa portrait gini ya, enggak apa-apa ya.
1: Oke,
2: enggak
1: apa-apa deh. Oke, Mbak Robi, apa kabar ini setelah berabad-abad lamanya kita nggak ketemu ya?
2: Lama banget tidak ketemu. Gimana kabarnya Mbak Lila?
1: Alhamdulillah, Mbak Robi tetap sehat.
2: Sehat-sehat, Mbak Lila juga sehat-sehat juga kan?
1: Alhamdulillah juga. Saya pangling loh lihat Mbak Robi sekarang gitu.
2: Aku?
1: Iya.
2: Pangling gimana?
1: Beda sama yang dulu gitu.
2: Beda banget ya kak.
1: Oke, Mbak Robi, pagi hari ini kan kita ngomongin tentang seberapa penting sih lelaki itu punya orang yang mau mendengarkan ceritanya. Kan kadang-kadang banyak ya laki-laki itu yang cuma memendam masalahnya sendirian. Tapi kadang-kadang ketika mereka gak kuat, udah mencapai satu titik puncak gitu, justru keputusan yang diambil itu seringkali merugikan gitu loh. Nah, menurut Mbak Robi nih, kenapa banyak lelaki itu masih merasa sulit untuk bercerita tentang masalahnya? Kenapa nih kira-kira Mbak Robi?
2: Oke, iya. Karena ada beberapa konten juga yang aku lihat di sosial media yang mengatakan lelaki tidak bercerita.
1: Betul.
2: Terus aku ngapain, memang sih, jadi gini sih. Kenapa sih kok terus akhirnya lelaki itu cukup banyak lelaki itu yang sulit bercerita gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa faktor sih yang menurutku mempengaruhi begitu. Nah, salah satunya adalah ya memang itu stigma sosial yang mengatakan bahwa kalau misalnya lelaki itu nggak boleh nangis dari kecil kan. Dari kecil kita itu bilang cowok itu harus kuat, cowok itu nggak boleh nangis, cowok itu nggak boleh cengeng. Nanti kalau misalnya cowok itu cengeng nanti jadinya gimana, semacam itu. Nah, stigmatisasi semacam itu dan terus akhirnya ada budaya maskulinitas itu yang terus membuat kita terus akhirnya mau bercerita itu, orang laki-laki mau bercerita itu terus akhirnya cerita nggak ya, nanti kalau misalnya aku cerita aku dianggap cupu, nanti kalau aku cerita aku dianggap nggak kuat, nanti kalau aku cerita aku dianggap lemah, begitu. Padahal kalau misalnya kita menjadi seorang laki-laki, lelaki itu kan memang ada sisi maskulinitas. Nah, budaya maskulinitas yang dibentuk oleh stigmatis sosial ini yang membuat mereka itu terus akhirnya sulit untuk bercerita gitu. Jadi sebenarnya secara psikologi sih kita itu kan sebenarnya punya emosi ya gitu. Enggak cuma perempuan.
1: Betul. Laki-laki juga punya ya.
2: Walaupun memang perempuan itu biasanya memang didominasi sama yang namanya afeksi gitu. Tetapi lelaki juga punya emosi gitu. Nah, mereka tidak bisa bercerita karena hal-hal itu sih, karena ada budaya maskulinitas, terus habis itu stigmatisasi sosial yang mengatakan bahwa lelaki tidak bercerita, tiba-tiba ini gitu. Terus anggapan bahwa lelaki kalau misalnya bercerita mereka lemah, semacam itu. Padahal kan kalau misalnya emosi itu ditekan terus-menerus, itu terus akhirnya kan membuat mereka kadang-kadang jadi kayak bom waktu ya gitu.
1: Betul.
2: Macam itu.
1: Jadi memang ada hubungannya ya Mbak ya dengan stigma-stigma yang dulu sempat pokoknya dibilangin sama orang tua, laki-laki tuh gak boleh cengeng, laki-laki tuh harus kuat, gak boleh nangis. Itu berarti ada hubungannya juga dengan kesulitan seorang lelaki ketika dewasa susah untuk bercerita gitu.
2: Betul, biasanya begitu. Sama terus habis itu ada salah satu studi yang mengatakan bahwa penguasaan bahasa begitu ya. Jadi apa namanya kemampuan seorang lelaki untuk mengatakan bahasanya atau bercerita itu memang lebih sedikit dibandingkan dengan perempuan. Walaupun saya jurnalnya ini memang masih apa ya tanda tanya, tapi mostly kebanyakan jurnal mengatakan bahwa perempuan mengatakan kata-kata yang lebih banyak dibandingkan dengan lelaki gitu kan. Yang mengatakan bahwa perempuan butuh 20.000 kata dalam satu hari dan lelaki separuhnya, semacam itu. Nah, hal itu juga menjadi salah satu faktor penyebab juga gitu. Nah, terus habis itu kan memang cenderung juga gini, seorang laki-laki itu cenderung menyimpan masalahnya sendiri gitu. Nah, menyimpan masalahnya sendiri itu terus akhirnya karena ada stigmasi semacam itu, yang mereka terus akhirnya ya sudah aku pilih diem aja, ya sudahlah aku pilih nge-distract ke hal lain aja gitu. Jadi mereka pun ketika mereka tidak bercerita, mereka sebenarnya memiliki cara untuk menyalurkan emosinya gitu. Salah satu contohnya misalnya mereka nge-distract kalau misalnya pas ada masalah, tapi mereka nggak punya tempat untuk bercerita, mereka main game, terus habis itu kerja, terus habis itu mungkin larinya ke arah, beberapa arah yang negatif itu mungkin rokok, terus habis itu apa namanya beberapa mengkonsumsi minuman yang terus akhirnya memabukkan semacam itu gitu. Jadi dibandingkan dengan mengungkapkan perasaannya secara verbal, mereka justru mostly kebanyakan terus akhirnya memilih untuk terus habis itu kerja, terus habis itu nge-distract dengan kegiatan yang lain semacam itu gitu. Padahal kalau misalnya semacam itu sehat nggak sih gitu? Mungkin dalam suatu apa namanya dalam satu momen, tergantung masalahnya juga ya gitu. Jadi kalau misalnya masalahnya memang lumayan nggak terlalu berat, mungkin dengan diam, dengan distraksi itu akan mengalihkan itu gitu. Tetapi mau tidak mau kalau misalnya itu terus menerus dan ini menjadi suatu hal yang konsisten, lama-lama kan emosi kalau dipendam terus itu kan nggak terus akhirnya benar-benar hilang ya gitu. Tapi mungkin jadi nanti soon suatu saat bakal muncul terus akhirnya jadi orang yang mudah marah, tiba-tiba burn out, terus habis itu menunjukkan perilaku yang agresif, mungkin bisa jadi mengalami gangguan tidur, terus habis itu mungkin mengarah ke kecemasan, semacam itu gitu. Atau mungkin ada salah satu cerita yang mereka terus akhirnya milih diem, terus jadi puasa ngomong, itu juga ada.
1: Jadi cara mereka beda-beda gitu. Cuman memang dampaknya seperti itu ya Mbak Robi ya, ketika lelaki itu terlalu sering memendam masalahnya sendiri, lama-lama numpuk, terus suatu saat ketika udah nggak kuat lagi, jadi emosinya yang keluar seperti itu ya Mbak Robi ya.
2: Iya. Jadi kayak semacam bom waktu sih gitu. Jadi kenapa sih kok terus akhirnya nggak cuma laki-laki gitu, nggak cuma perempuan, laki-laki pun juga butuh orang untuk sharing. Dan sharingnya mungkin ini sih ya, kalau misalnya laki-lakinya sudah punya pasangan gitu ya, memang harus ke tempat yang memang aman gitu, tempat yang memang dipercaya, dan sharingnya itu ke tempat yang terus akhirnya ketika dia sharing itu, orang tersebut, orang yang di-sharingnya atau orang yang diceritai itu tidak mengambil keuntungan atau manfaat dari permasalahan si laki-laki tersebut begitu.
1: Kalau bisa ceritanya sama pasangan, jangan sama pasangan orang ya Mbak ya, nanti keterusan terus lah. Jadi kasus lagi deh.
2: Betul. Tapi mungkin gini sih, kalau misalnya memang sudah punya pasangan dan kalau masalahnya pun memang masalah dari internal pasangan, ya harus diselesaikan face to face secara berdua, empat mata sama pasangannya itu gitu. Tapi ada beberapa permasalahan kan, laki-laki kan masalahnya nggak cuma sama pasangan aja ya. Ada permasalahan sama kerjaan, mungkin ada permasalahan sama relasi komunitasnya, semacam itu. Dan kalau ada beberapa laki-laki yang terus begini, kalau misalnya aku bercerita sama pasanganku, terus habis itu, apa namanya, istilahnya, ini nanti malah menambahi

0: teman kantornya yang cowok juga semacam itu gitu, cowok juga, dan cowoknya ya memang harus straight ya gitu ya. Itu juga perlu gitu. Jadi yang penting adalah ketika lelaki itu memiliki tempat cerita, pastikan tempat cerita itu aman. Terus habis itu dia itu aman, itu nggak cuma bagi dia aja ya, tapi aman juga bagi pasangannya juga gitu. Karena okay, ya itu tadi, kalau misalnya kata tadi Kak Lila bilang bahwa ya jangan ke pasangannya orang atau ke istrinya orang, nanti malah menjadi permasalahan yang tambah permasalahan lagi macam itu gitu. Okay. Jadi harus aman, aman bagi dia dan aman bagi pasangannya juga. Dia ngerasa nggak dihakimi, dan kemudian tetap orang yang diceritain ini tetap harus jaga etika untuk menjaga kerahasiaan juga. Nah, kalaupun ya misalnya sudah mentok, sahabat nggak ada, keluarga nggak ada, ke pasangan pun juga bingung, semacam itu, bisa tuh ke profesional kesehatan mental gitu.
1: Oke, okay. Ini kalau emang dirasa nggak ada yang bisa bikin nyaman, nah ini harus bisa ke ini ya, konsultasi kesehatan mental gitu ya Mbak ya, ke tempat konsultasi betul, kesehatan mental.
0: Iya, benar sekali.
1: Tapi Mbak Robik mungkin bisa dikasih apa sih sebenarnya tanda-tanda seperti apa gitu seorang lelaki itu memang lagi butuh banget buat didengerin gitu. Mungkin ketika ya mereka nih emang jarang cerita gitu ya. Nah, mungkin sebagai orang terdekat harus tahu nih tanda-tandanya seperti apa mereka ini lagi butuh tempat buat didengerin gitu.
0: Ya, biasanya terjadi perubahan perilaku, Mbak Lila. Jadi ketika seorang laki-laki terus habisnya, rasanya dia memang butuh tempat cerita tuh kayak gitu. Nah, biasanya terjadi perubahan perilaku karena lelaki itu kan makhluk visual ya gitu, dan dia makhluknya yang penuh aksi gitu kan. Nah, kalaupun misalnya yang dari awalnya terus akhirnya kerja jam sekian-sekian, tapi terus akhirnya terjadi perubahan perilaku, kerjanya berangkatnya nggak begitu semangat, kok terus akhirnya konsumsi rokoknya jauh lebih banyak, kok terus akhirnya main gamenya kok lebih banyak, semacam itu. Jadi perubahan-perubahan perilaku semacam itu yang rasanya kita sebagai perempuan atau kita sebagai orang yang mungkin dekat dengan lelaki, kita perlu peka deh gitu. Jadi ketika ada perubahan perilaku, ketika mereka terus akhirnya mendistraksi suatu hal yang biasanya mereka tidak lakukan, mereka biasanya memiliki kegiatan baru. Nah, mungkin bisa jadi ada suatu hal yang perlu diceritakan. Dan masalah cerita ini kan nggak cuma melulu masalah yang negatif ya, ada juga masalah positif gitu. Misalnya, aku sekarang kepingin banget mancing gitu. Nah, ya. Terus habis itu apa namanya, ada beberapa lelaki yang terus akhirnya memiliki hobi baru begitu kan. Nah, itu kan perlu cerita, perlu sharing juga. Jadi ketika mereka memiliki perubahan perilaku yang menurut kita kok sepertinya tidak biasa yang dia begini, semacam itu, itu adalah kita perlu tanya tuh, hey, ada apa gitu, ada yang mau kamu ceritakan kah gitu sih. Terus atau kalau misalnya hey, ada apa, itu kan terlalu mengintrogasi ya, jadi orang lelaki biasanya apa kok tuh mintanya ini pasanganku, semacam itu kan. Nah, kalau misalnya begitu berarti kira-kira apa sih yang kamu rasakan malam, apa namanya, malam ini atau hari ini kamu ngerasainnya lebih ke apa sih, apakah excited, apakah mungkin apa atau enggak mood atau gimana begitu. Jadi gak cuma dengan pertanyaan ada apa, karena biasanya ada ketika pertanyaan ada apa itu apa namanya, sinyalnya cowok itu sudah
1: merasa diintegrasi gitu, gitu ya
0: gitu kan, merasa diintegrasi betul gitu.
1: Oke. Tapi kalau menurut Mbak Robi nih ya, sebenarnya apa sih yang biasanya tuh paling dibutuhkan lelaki ketika bercerita gitu? Apakah dia cuman ingin didengerin aja atau butuh solusinya juga? Biasanya apa nih kalau menurut Mbak Robi?
0: Mostly ya, beberapa klien lelaki yang terus akhirnya ngambil sesi konseling dengan saya, sebenarnya mostly mereka nggak butuh solusi sih gitu, tapi mereka butuh kuping yang bisa beneran mendengarkan secara aktif begitu. Jadi butuh telinga yang dia bisa mendengarkan secara aktif, dan mereka merasa, mereka menotis bahwa oh, aku beneran dengerin kamu begitu. Jadi kadang-kadang mereka hanya butuh just ya tempat sharing, tempat cerita aja. Nah, okay. Karena apa? Karena gini, lelaki itu kan sebenarnya kan karena mereka biasanya didominasi sama logika, mereka itu sudah ada tuh pertimbangan-pertimbangan itu sudah ada gitu. Jadi mereka hanya butuh another point of view. Mereka nggak butuh solusi sebenarnya, tapi mereka butuh sudut pandang lain. Kira-kira kalau misalnya aku ngambil keputusan ini itu pro sama konsnya apa sih, plus sama minusnya apa sih gitu. Jadi kadang-kadang mereka nggak butuh solusi, mereka cuma butuh satu kuping yang mau mendengarkan secara aktif dan

0: mereka beneran mendapatkan penerimaan dari proses itu, gitu. Okay. Yang kedua adalah mereka butuh biasanya another point of view atau sudut pandang lain, begitu. Jadi bukan terus akhirnya kamu harus solusinya harus begini, begini, begini. Oh, I don't think so, gitu. Rasanya enggak sih, gitu.
1: Oke. Nah, berarti sebenarnya kebanyakan lelaki itu sebenarnya udah punya bayangan bagaimana solusinya gitu ya Mbak Robi ya. Cuman mereka ini butuh dikuatkan ya. Butuh
0: biasanya
1: dukungan.
0: Biasanya begitu.
1: Aduh, obrolan kita tuh sebenarnya asik banget. Masih banyak yang pengen kita kulik, cuman karena waktunya terbatas nih Mbak Robi. Next time kita bisa ngobrol lagi nih Mbak Robi ya. Oke,
0: terima kasih.
1: Yang terakhir mungkin yang ingin disampaikan Mbak Robi gitu, seberapa pentingkah sih sebenarnya laki itu punya seseorang untuk bercerita? Akan mungkin ada yang mau disampaikan pesannya. Okay.
0: Mungkin ini sih, lelaki itu kan ya human macam kita gitu ya. Jadi lelaki itu ya manusia, seperti perempuan juga manusia. Jadi lelaki itu juga tetap memiliki kebutuhan emosional sebagaimana manusia pada umumnya gitu. Jadi kalaupun misalnya ada lelaki atau pasanganmu yang memang dia mau bercerita, dengarkan cerita itu dengan baik dan dengan sepenuh hati supaya mereka itu merasa diterima juga. Begitu mungkin. Terima kasih.
1: Oke, Mbak Robi, makasih banget pagi hari ini udah ngobrol barengan kita di sini. Next time kita bisa sambung lagi untuk topik-topik yang lain. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Okay. Sukses.
0: Beraktivitas juga. Terima kasih.
1: Selamat pagi. Terima kasih Mbak Robi yang sudah ngobrol barengan kita pagi hari ini. Sobat Bana, seberapa penting sih lelaki itu punya tempat untuk bercerita, punya orang untuk bercerita gitu ya. Makasih loh yang udah gabungan sama kita di sini, tapi tetap ya kita tunggu tanggapan atau komen kamu. Kalau tadi udah banyak banget dijelasin sama Robik ya. Nah, kalau kamu mungkin punya pendapat sendiri nih, seberapa pentingkah lelaki itu punya tempat untuk bercerita? Kita masih tunggu di sini di Ngopi Spesial.
2: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, peringatan Hari Buruh tahun ini terasa berbeda. Di tengah ribuan pekerja yang berkumpul, ada pesan kuat yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tentang harapan, perlindungan, dan juga tantangan ke depan. Dalam orasinya di Monas, Jakarta, Presiden menegaskan komitmennya untuk berpihak pada buruh. Mulai dari rencana penyediaan daycare bagi anak pekerja, hingga pembangunan rumah terjangkau yang ditargetkan mencapai jutaan unit. Sebuah langkah yang terdengar menjanjikan, apalagi bagi mereka yang selama ini bergulat dengan biaya hidup yang terus meningkat. Tak hanya itu Sobat Bahana, pemerintah juga berencana menghadirkan kredit usaha rakyat dengan bunga maksimal 5% per tahun. Harapannya jelas, akses permodalan makin mudah, ekonomi rakyat bisa bergerak lebih cepat. Di sisi lain, pembentukan Satgas Mitigasi PHK menjadi sinyal bahwa negara ingin hadir saat badai ketenagakerjaan datang, bukan setelah semuanya terlambat. Namun, ada juga pesan tegas yang menjadi sorotan. Soal potongan aplikasi ojek online, Presiden menyuarakan agar tidak memberatkan mitra pengemudi, bahkan ia memberi peringatan keras bagi pelaku usaha yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Ini tentu membuka diskusi lebih luas tentang keseimbangan antara investigasi, regulasi, dan keadilan bagi pekerja. Pertanyaannya sekarang, bagaimana semua janji ini akan diwujudkan? Karena bagi buruh yang paling penting bukan sekedar kata-kata di atas panggung, tapi perubahan nyata di kehidupan sehari-hari. Kita tentu berharap momentum Hari Buruh ini bukan hanya seremoni, tapi benar-benar jadi titik awal perbaikan yang dirasakan semua pihak. Mari untuk terus mengikuti perkembangan dan tetap kritis melihat setiap kebijakan, karena masa depan dunia kerja ada di tangan kita bersama.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

101,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, kalau butuh teman yang bisa menyemangati di pagi hari untuk bisa mengawali hari, membuka hari dengan penuh semangat gitu ya. Terus mungkin juga butuh temen nih untuk biar tetap fokus di tengah-tengah aktivitas yang banyak banget. Kadang-kadang juga banyak sekali yang bikin emosi. Nah, biar emosinya jadi cooling down, kita lebih fokus lagi untuk ngadepin masalahnya, ngerjain aktivitasnya. Atau mungkin butuh teman santai di saat sore hari ketika istirahat, atau di saat banyak pekerjaan butuh sesuatu yang bikin kita tetap on. Nah, kita tahu jawabannya di Sobat Bana. Ini nih ya, kopi bintang 5. Nih Sobat Bana, satu kemasan yang Lila pegang nih 120 gram ya beratnya. Ini harganya cuma Rp10.000 aja loh. Udah gitu dapat gratis satu gelas nih Sobat Bana. Jadi gelasnya nanti bisa deh dibikin buat bikin ngopi gitu ya. Di kalau apapun aktivitasnya butuh teman yang nyenengin, butuh teman yang asik, terus bisa naikin level ngopi kita juga, pasti dong pilihannya Kopi Bintang 5. Padahalnya kemasan 120 gram kayak gini berapa nih harganya? Tadi udah Lila bocorin kan? Nih sekarang buruan deh kirim jawabannya. Lila masih tunggu ya di 085634545 sampai jelang jam 10 nanti di ujung bersama kita di ngopi spesial. Lila bakal umumin pemenang untuk mendapatkan hadiah produk dari ngopi Kopi Bintang 5 plus juga merchandise menarik gitu. Silakan bisa share di sini 085634545. Kemarin yang udah menang, silakan bisa ambil hadiahnya di Radio Bana FM bahwa identitas diri gitu. Silakan bisa ini diambil di jam kerja gitu. Oke, Sobat Bana, kita balik lagi dulu ke ngopi spesial sambil nungguin juga yang pingin gabungan di kuis ini gitu. Mau telepon juga boleh, mau WA juga boleh gitu. Di 085634545 ya sekali lagi gitu. Ya, kita ini masih juga ngomongin tentang seberapa penting sih lelaki itu punya orang untuk bercerita gitu. Kirim 085634545 opininya. Bisa juga lewat medsosnya Bana atau di radio visualnya Bana di aplikasi Express Radio ya. Yang sudah gabung di sini makasih banget. Selamat pagi dulu, ada siapa nih? Pagi dulu. Dari Sulis, Mas Sulis apa Mbak Sulis nih? Kalau Sulis kan bisa cewek, bisa cowok juga kan? Kak, menurut aku tuh lelaki tuh penting banget loh punya tempat cerita. Karena kalau dipendam terus ya bisa bikin stres. Kadang lelaki tuh cuma butuh didengar kok, bukan langsung untuk dihakimin gitu loh. Betul banget ya. Mas atau Mbak Sulis nih, kadang-kadang yang dibutuhkan tuh bukan solusi dulu sih. Tapi ada orang yang bilang, aku dengerin kok gitu. Sama ya tadi apa yang dibilang sama Mbak Robi di Anwar, tadi di di obrolan kita tadi, kalau sebenarnya laki-laki itu udah punya bayangan mau ngapain gitu, solusinya seperti apa. Cuman mereka itu butuh penguatan gitu. Jadi lebih banyak butuh didengerin sih daripada minta solusi gitu. Jadi benar ya apa yang dibilang sama Sulis tadi gitu. Makasih. Halo juga, selamat pagi nih. Pagi dari Nanda ya. Kalau Nando pasti cowok dong, kalau Nanda bisa cewek. Halo Nando. Laki juga manusia kan Mbak, mereka tuh boleh capek, boleh sedih, jadi jangan dituntut kuat terus gitu loh. Jadi penting juga sih buat laki-laki kalau menurut aku untuk bisa punya orang yang benar-benar bisa dipercaya untuk tempat cerita gitu. Oke, setuju juga sih sama Mas Nando ya. Karena terlalu lama pura-pura kuat, ya pasti itu juga akan melelahkan. Nah, bisa aja nanti berpengaruh sama mental, kesehatan mental kita gitu ya. Oke, sekali lagi kita masih tunggu di sini nih Sobat Bana untuk yang mau ikutan kuis. Berapa nih harga
kopi bintang 5 kemasan 120 gram. Kita tungguin di sini ya, jawabannya di 0856345454545.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
2: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kok. Oh, ya carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
1: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
2: Iki wis tak delok jios tenan bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
3: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro,
4: toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro, toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro,
5: toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro,
6: toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro, Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Sekarang ini udah ada loh kopi bintang 5 gitu ya. Ini kopi hitam kental yang dijamin rasanya tuh bikin kamu tuh susah banget buat move on gitu. Nah, ini pilihan baru dan bisa jadi ini jawaban untuk mengalihkan kebiasaan kamu kalau kamu pengen lebih berkelas lagi gitu. Jadi pasnya naik gitu ya, beberapa tingkat bahkan dibandingkan dengan kebiasaan ngopi lamanya. Sekarang pilih dong kopi bintang 5 gitu yang sudah hadir dan bisa didapatkan di warung-warung, di toko-toko, di pasar modern juga sudah ada gitu. Silakan ya, kopi bintang 5. Nih, segini nih sasetnya, yang ukuran kemasan 120 gram. Ini harganya Rp10.000 aja loh, Sobat Bahana. Udah bisa dapat gratis satu gelas cantik gitu. Oke, pengen dapetin kopi bintang 5 atau juga merchandise menarik juga. Plus nanti gelasnya juga bisa kok ya. Gelasnya juga dapat gitu. Silakan ikutan kuisnya pagi hari ini, Sobat Bahana. Berapa sih harga kemas harga kopi bintang 5 kemasan 120 gram ya. Silakan kirim jawabannya lagi di sini. 085634545455. Boleh juga lewat bisa online, bisa bisa online, bisa juga langsung WA gitu. Nanti kita bakal pilih 2 pemenang ya untuk bisa mendapatkan dia produk kopi bintang 5 dan juga merchandise menariknya gitu. Oke. Baik, Sobat Bahana, ngopi spesialnya masih ada waktu 13 menit. Silakan bisa gabung lagi untuk bisa kasih tanggapan atau opini tentang topik kita hari ini, Sobat Bahana. Menurut kamu seberapa pentingkah sih lelaki itu punya tempat untuk bercerita gitu? Oke, halo dari siapa nih? Selamat pagi dulu dari ayo ya. Kalau buat aku sih, kalau aku sebagai laki-laki nggak begitu penting sih, karena secara pribadi aku tuh orangnya susah banget buat cerita karena takut dianggap lemah gitu. Nah, ini mungkin juga yang banyak dirasakan oleh para lelaki, takut dianggap lemah karena terlalu terbuka gitu mungkin ya. Padahal justru berani bercerita itu tanda seseorang tuh mau menjaga dirinya supaya enggak hancur sendirian loh. Jadi ada teman buat sharing-sharing gitu. Ya, Mas Yaya, terima kasih sudah gabung di sini gitu. Oke. Yang mau ikutan lagi juga masih boleh, silakan, masih kita tunggu. Dan bisa di-share lagi di 0856345454545, bisa juga lewat medsosnya Bahana gitu. Selamat pagi juga yang sudah gabung lagi di sini, dari siapa ini? Ruri ya, Ruri makasih banget. Menurut aku pribadi nih Mbak, punya seseorang buat bercerita itu katanya penting banget. Karena manusia kan gak didesain untuk memendam semuanya sendiri gitu loh. Dan lelaki yang mau terbuka bukan berarti lemah, justru ya itu percaya sama seseorang. Kadang satu obrolan yang sederhana aja bisa loh menyelamatkan seseorang dari rasa kesepian yang panjang. Ih betul banget, saya setuju gitu. Rasanya indah sih Mas Ruri, satu obrolan sederhana bisa menyelamatkan seseorang dari rasa kesepian yang panjang gitu. Indah banget bahasanya ya. Oke, terima kasih juga udah Mas Ruri udah apa namanya? Udah kasih opininya juga di sini gitu loh. Apa ya? Kita bisa belajar satu hal sih dari beberapa tadi obrolan kita dengan Mbak Robi Anwar. Gak dari yang beberapa tadi udah masuk gitu Sobat Bana, kalau lelaki itu juga butuh ya buat didengerin. Mereka mungkin gak selalu pandai bercerita, tetapi bukan berarti mereka gak punya masalah atau lagi baik-baik saja gitu. Kadang diamnya lelaki itu bukan karena semuanya baik-baik saja ya. Jadi mereka tuh butuh juga tempat bercerita seperti.
8: Welcome to podcast Happy Clopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby
8: ya?
10: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wingscare.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: FM Bahana Radio. Terima kasih nih, sudah ada banyak WA yang masuk gitu, ikutan kuis untuk bisa berebut jadi pemenang, dapetin hadiah kopi bintang 5, produk kopi bintang 5 dan merchandise menarik gitu ya dari kopi bintang 5. Nih sobat Bahana, kental dan nikmat. Ini kopi hitam kental yang bikin pria itu lebih berkelas kalau minum kopi bintang 5. Enggak percaya, buktiin deh. Nanti pasti kelasnya bakal, levelnya bakal naik gitu ya. Tunggu buktinya. Ya, terima kasih yang sudah gabung di sini. Harga masan 120 gram seperti ini sobat Bana, ini Rp10.000 saja, udah gratis satu buah gelas ya. Oke, selamat buat Pak Eko. Pak Eko, ini terima kasih udah ikutan gabung di kuis hari ini. Selamat, Anda jadi pemenangnya. Nih, kemudian juga Nazila ya. Nazila yang ada di Ngijo Macana Jogorogo Ngawi. Ini dua pemenang yang kita pilih untuk hari ini. Sekali lagi bisa mendapatkan produk kopi bintang 5 dan juga merchandise menarik. Silakan hadiahnya bisa diambil di Radio Bana FM Ngawi, Jalan Trunojo 119, bawa identitas diri gitu. Nanti diambil dokumentasinya gitu ya, silakan diambil di Radio Bahana FM Ngawi. Oke, terima kasih sekali lagi yang sudah pada gabung. Nanti bisa, yang belum menang bisa ikutan kuis lagi di tanggal 12 Mei ya sobat Bahana. Jadi gak tiap hari sih, nanti di tanggal 12 Mei kita akan adain kuis lagi dari kopi bintang 5. Jadi siap-siap aja nanti di 104,5 FM. Bisa didengerin juga melalui streaming di www.bahanafmngawi.com dan juga di radio visualnya Bahana di aplikasi X-Space Radio. Oke, sekaligus juga Lila harus tuntaskan kebersamaan kita pagi hari ini di ngopi spesial untuk edisi hari Jumat 8 Mei sobat Bahana. Terima kasih yang sudah berbagi cerita pagi hari ini. Semoga kita bisa menjadi pendengar yang baik, karena kadang-kadang kehadiran dan juga telinga yang mau mendengar itu jauh lebih berarti daripada nasihat yang panjang gitu. Lila pamit, tetap semangat menjalani hari-harinya, jaga kesehatan dan jangan merasa kuat sendirian. Terima kasih ya, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

seluruh informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Ngawi. Diduga kurang hati-hati di tikungan, mobil picu kecelakaan beruntun di Ngawi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan beruntun terjadi di jalur Ngawi Pitu sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Insiden tersebut melibatkan satu mobil dan dua sepeda motor hingga menyebabkan 6 orang mengalami luka-luka dan arus lalu lintas dari arah kota Ngawi menuju kecamatan Pitu sempat macet total. Peristiwa bermula saat mobil yang dikemudikan Niti Rianto, 56 tahun, melaju dari arah kecamatan Pitu menuju Ngawi Kota. Saat melintasi jalan menikung, kendaraan diduga oleng karena pengemudi kurang berhati-hati hingga menabrak pohon di sisi kiri jalan. Benturan keras membuat mobil berputar dan melintang di tengah badan jalan. Dalam kondisi tersebut, dua sepeda motor yang berada tepat di belakang tidak sempat menghindar dan langsung menghantam bagian belakang mobil. Sejumlah korban sempat terjatuh di tengah jalan sebelum akhirnya mendapat pertolongan dari warga sekitar dan petugas yang datang ke lokasi. Salah satu pengendara motor dilaporkan mengalami patah kaki kiri akibat kerasnya benturan.
3: Terpat berjalan dari arah utara ke selatan karena jalan agak menikung dan kurang hati-hatinya untuk mengemudi kendaraan R4 sehingga oleng dan menabrak pohon. Setelah itu kendaraan melintang dan berjalan di belakang kendaraan R4, dua kendaraan R2. Akhirnya mendubur samping kiri belakang kendaraan R4.
2: Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi Agus Haryanto mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kecelakaan tersebut. Namun dugaan sementara kecelakaan dipicu kelalaian pengemudi saat melintasi tikungan. Seluruh korban kemudian dievakuasi ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk mendapatkan penanganan medis. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi, dari Ngawi menuju Magetan. Populasi sapi turun drastis, harga sapi kurban di Magetan naik. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Masukoco.
4: Baik, terima kasih. Sobat, menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan terus menggencarkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di pasar hewan dan di titik kumpul ternak. Pemeriksaan dilakukan bersamaan dengan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan Nur Haryani mengatakan petugas kesehatan hewan kini bekerja ganda untuk memastikan ternak yang dijual benar-benar sehat dan layak kurban. Nur Haryani juga menjelaskan pemeriksaan dilakukan bukan untuk semata pencegahan PMK, namun untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat. Di sisi lain, populasi sapi di Magetan mengalami penurunan drastis pasca wabah PMK. Jika pada tahun 2020 populasi sapi di Kabupaten Magetan mencapai sekitar 117 ribu ekor, kini jumlahnya tinggal sekitar 68.900 ekor sapi.
5: Luar biasa drop. Jadi kalau di tahun 2020 angka kita itu masih 117 ribu sekian, data terakhir di 2025 kita punya 68.900 ekor sapi potong, sapi perah kita dulu di angka 1.200-an, sekarang kalau tidak salah 525 ekor. Jadi
4: kondisi tersebut berdampak pada naiknya harga sapi kurban tahun ini. Sementara harga kambing domba justru turun akibat overproduksi setelah banyak peternak beralih memelihara kambing pasca wabah PMK. Nur Haryani menyebutkan harga kambing siap potong turun sekitar 300 hingga 500 ribu rupiah per ekor. Sedangkan harga sapi terus naik karena stok terbatas. Meski demikian, kebutuhan hewan kurban masyarakat Magetan dipastikan tetap aman meski sebagian pasokan sapi didatangkan dari luar daerah.
5: Sapi ini malah naik ya, karena kondisinya kita juga sulit, infonya dari peternak itu kita sulit mendapatkan sapi bakalan saat ini. Ya itu pas PMK banyak kita kesulitan untuk mendapatkan sapi bakalan itu karena memang dampak dari PMK itu kan induk-induk kita itu kan reproduksinya kan juga terpengaruh. pabriknya terpengaruh, jadi kualitas anaannya juga berkurang.
4: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco, Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju Lamongan, sindikat peredaran uang palsu di Tuban dibongkar. Polisi amankan 3 pelaku. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramusora Lamongan, Arinda.
2: Baik, terima kasih sobat. Satreskrim Polres Tuban amankan 3 orang tersangka yang terdiri dari 2 wanita dan 1 pria usai diduga melakukan praktik peredaran uang palsu yang meresahkan pedagang di Pasar Wage, Kecamatan Grabagan. Ketiga tersangka tersebut adalah WTM berusia 44 tahun dan SLM berusia 38 tahun asal Kecamatan Semanding, serta WTO berusia 50 tahun warga Kecamatan Tuban. Aksi ini terjadi pada 2 Mei 2026 ketika WTM nekat membelanjakan uang kertas pecahan Rp100.000 palsu di Pasar Wage, Desa Grabagan. Kecurigaan bermula saat seorang pedagang hendak menyetorkan uang hasil penjualannya ke koperasi BMT. Petugas koperasi yang teliti menemukan kejanggalan pada fisik uang tersebut. Kabar mengenai peredaran uang palsu ini segera menyebar di kalangan pedagang. Korban yang mencurigai WTM kemudian mencoba mencarinya, kemudian berhasil diamankan warga sebelum diserahkan kepada pihak berwajib. Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Bobby Wirawan Wicaksono Elsam, mengungkapkan bahwa para pelaku sengaja menyasar pedagang kecil dengan modus belanja murah agar mendapatkan kembalian uang asli.
6: Kemudian juga penyerahan kepada pihak kepolisian. Kami mendapati informasi bahwasannya WTM ini mengaku benar bahwa telah mengedarkan uang palsu dengan pecahan 100.000 di Pasar Wage. Kemudian juga mengaku tindakan tersebut dilakukan atas dasar perintah dari tersangka lain, yaitu tersangka kedua yang berhasil diamankan, yaitu saudari SLM. Kemudian juga dari hasil pengembangan kita mengamankan dari SLM bahwasanya SLM mendapatkan uang yang juga palsu dari pemerintahan tersangka WTM untuk mengedarkan uang palsu tersebut yang didapatkan dari tersangka lain, yaitu adalah tersangka BTO. Dari hasil keterangan dari tim tersebut, dari mana uang palsu ini didapatkan? Dari hasil membeli secara online dari salah satu platform media sosial. Dengan mekanisme pembelian adalah rupiah asli seharga 2 juta. Kemudian untuk membeli atau menerima uang palsu yang diduga palsu itu sebesar.
2: Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang atau Pasal 375 Ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Arinda, reporter Radio Pramusora Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggo Hadi. Kecelakaan dini hari di jalur Pantura, Innova asal Surabaya terguling setelah tabrak becak di Kota Tuban. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
7: Baik, terima kasih. Sebuah mobil Toyota Innova bernompol polisi L1755GN mengalami kecelakaan tunggal di Jalan RE Marta Dinata, Kelurahan Karangsari, Kota Tuban pada Rabu dini hari 6 Mei 2026, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kendaraan yang dikemudikan oleh Aaron Lamhot Michael P. asal Kenjeran Surabaya tersebut sedang melaju dari arah Semarang menuju Tuban sebelum akhirnya hilang kendali dan oleng ke kanan di simpang 3 Gardu Laut. Mobil yang membawa 3 penumpang tersebut kemudian menghantam sebuah becak yang sedang terparkir di bahu jalan dengan sangat keras hingga mengakibatkan posisi mobil terbalik di tengah jalan raya dalam kondisi bagian depan ringsek parah. Kanit Gakum Satlantas Polres Tuban Ibtu Eko Sulistiono menjelaskan bahwa seluruh korban yang berjumlah 4 orang segera dievakuasi ke RSUD Dr. R. Kusumo Tuban guna mendapatkan perawatan intensif karena menderita luka berat dan ringan.
8: Kendaraan tersebut oleng ke kanan, kemudian setelah oleng menabrak becak yang parkir di bahu jalan sebelah sisi kanan. Dari nabrak becak tersebut akhirnya kendaraan Innova ini terguling, bannya di atas, bodi di bawah. Dari kejadian tersebut kemudian anggota kami beserta masyarakat dibantu oleh masyarakat untuk membantu di TKP mengeluarkan penumpang kemudian pengemudi dari kendaraan tersebut untuk segera dievakuasi di Rumah Sakit Umum Kusma.
7: Berdasarkan hasil olah TKP, polisi menduga kecelakaan dipicu oleh faktor kelalaian manusia berupa kurangnya konsentrasi dan menurunnya kewaspadaan pengemudi saat melintas di jam rawan. Hingga saat ini, pihak kepolisian tengah mengamankan barang bukti berupa kendaraan beserta surat-surat pengemudi dan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti insiden tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: Ray apa sih? Tak akoni.
1: Sekasik.
2: Sek. Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih, bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, di tahun ini nih, banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil, bikin to-do list, harian yang realistis, jangan terlalu banyak tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.

0: kamu bisa. Kamu pasti bisa keluar dari sini.
1: Hei, kamu pasti bisa.
2: Kamu itu kuat. Kamu pasti bisa pergi dari sini.
3: Ayo, kamu pasti bisa. Semangat.
4: Apalagi yang kamu pikirkan?
5: Jangan tahan rindumu.
6: Jangan sedih terus ya.
7: Kamu pasti rindu tahu anak istrimu kan?
8: Ayo dong, semangat.
9: Percaya deh, kamu pasti bisa.
10: Semangat, Ki. Kamu pasti bisa.
11: Yakin, kamu pasti bisa keluar dari sini.
12: Percayalah, ini jalannya.
13: Yakini hatimu. Sabari hatimu.
14: Semua ini pasti kamu bisa lewati.
15: Sabarkan hatimu.
16: Anak istrimu pasti rindu.
17: Yakin kamu pasti bisa keluar dari sini.
18: Kamu pasti bisa. Semangat.
19: Ingat ya, mereka semua di sana menunggumu.
20: Hei, ayo, tunggu apa lagi?
21: Keluargamu menunggu.
22: Kamu pasti bisa lewati semuanya.
23: Bismillah, tenangin.
24: Kejarlah rindu.
25: Sabar, Allah bersama dengan orang yang hancur hatinya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Kenalpa, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.
1: Aku punya sesuatu buat kamu.
2: Wah, lucu banget. Makasih ya. Boleh kan aku pakai kemana-mana?
1: Boleh dong, kamu suka?
2: Suka banget.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.

baru, Sucklin Soft Sergeant Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sucklin Soft Sergeant Double Perfume, hadirkan.

0: berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tasya. Aku mau nanya sama kamu.
1: Nanya apa?
0: Sebenarnya Tani apa sih?
1: Hah? Maksud kamu? Ya temen lah, apa sih kamu?
0: Oh, cuma teman.
1: Iya, emang apa lagi? Di situ lucu, sana yuk.

0: power geng, push.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, di tahun ini nih, banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil. Bikin to-do list, harian yang realistis, jangan terlalu banyak, tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
9: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.

0: Hai Sobat Bahana, hai anak muda mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting, untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap harinya.
1: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
2: Tahu 你现在好不好

Halo, apa kabar Sobat Bana? Selamat menunaikan ibadah puasa. Gimana puasanya? Mudah-mudahan lancar ya. Yang penting tetap semangat. Sobat Bana, benarkah gizi seimbang MBG bisa membuat anak tenang belajar di sekolah? Itu tadi topiknya ya. Ditunggu opininya bisa melalui WA Bana di 08563454545. Terima kasih.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
0: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, peringatan Hari Buruh tahun ini terasa berbeda. Di tengah ribuan pekerja yang berkumpul, ada pesan kuat yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tentang harapan, perlindungan, dan juga tantangan ke depan. Dalam orasinya di Monas, Jakarta, Presiden menegaskan komitmennya untuk berpihak pada buruh. Mulai dari rencana penyediaan daycare bagi anak pekerja, hingga pembangunan rumah terjangkau yang ditargetkan mencapai jutaan unit. Sebuah langkah yang terdengar menjanjikan, apalagi bagi mereka yang selama ini bergulat dengan biaya hidup yang terus meningkat. Tak hanya itu Sobat Bahana, pemerintah juga berencana menghadirkan kredit usaha rakyat dengan bunga maksimal 5% per tahun. Harapannya jelas, akses permodalan makin mudah, ekonomi rakyat bisa bergerak lebih cepat. Di sisi lain, pembentukan Satgas Mitigasi PHK menjadi sinyal bahwa negara ingin hadir saat badai ketenagakerjaan datang, bukan setelah semuanya terlambat. Namun, ada juga pesan tegas yang menjadi sorotan. Soal potongan aplikasi ojek online, Presiden menyuarakan agar tidak memberatkan mitra pengemudi, bahkan ia memberi peringatan keras bagi pelaku usaha yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Ini tentu membuka diskusi lebih luas tentang keseimbangan antara investigasi, regulasi, dan keadilan bagi pekerja. Pertanyaannya sekarang, bagaimana semua janji ini akan diwujudkan? Karena bagi buruh yang paling penting bukan sekedar kata-kata di atas panggung, tapi perubahan nyata di kehidupan sehari-hari. Kita tentu berharap momentum Hari Buruh ini bukan hanya seremoni, tapi benar-benar jadi titik awal perbaikan yang dirasakan semua pihak. Mari untuk terus mengikuti perkembangan dan tetap kritis melihat setiap kebijakan, karena masa depan dunia kerja ada di tangan kita bersama.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
0: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana. Apa kabar di siang hari ini? Suasana yang begitu panas ya di Kota Ngawi. Dan jangan lupa juga topik kita hari ini, seberapa pentingkah lagi punya ini ya, seseorang yang mau mendengarkan ceritanya gitu. Tunggu opininya, nanti bisa WA 085634545 45. Masih barang Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Kali ini juga ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya. Nah, Sobat Bana, ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur yang butuh modal untuk usaha ya. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, dan lain-lain, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus. Ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun. Untuk musim, jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di Aceh Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur ya. Berapa pentingkah lelaki punya seseorang yang mau mendengarkan ceritanya? Opininya nanti bisa WA di 085634545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bana sadar diri dari Kandi S ya. Semoga dapat memberikan semangat ya di hari ini di ajang ngopi Bana.
1: Pak, mau pisan-pisan ibu kita diajak melaku-melaku loh piknik ngono orang dua lain yang ngomah.
2: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebiar hadiah tabungan si kemas loh bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebiar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sebuah dendang indah yang layak untuk dinikmati di hari ceria ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita hubung lagi ya di ajang Ngopi Bahana yang sudah gabung melalui TikToknya Radio Bahana FM Ngawi ya. Apa kabar semuanya? Selamat siang yang udah gabung ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, seberapa pentingkah lelaki punya seseorang yang mau mendengarkan ceritanya ya. Seberapa penting kalau lelaki itu punya seseorang yang mau mendengarkan ceritanya gitu. Cerita apa ini? Cerita nabi-nabi atau cerita cinta? Ditunggu opininya nanti bisa WA di 0856345445. Dari Mas Rian ya, dari Ngawi. Terima kasih Mas Rian, penting banget. Kadang itu lelaki capek bukan karena kerjanya, tapi karena semua dipendam sendiri katanya gitu. Terima kasih udah gabung ya. Terus Dina yang dari Mantingan, lelaki juga manusia, mereka butuh didengar tanpa dihakimi. Dari Bagus yang dari Paron, terima kasih juga, ini menurutku penting 100% karena cowok yang jarang cerita. Jadi kalau sudah mau cerita berarti benar-benar butuh. Jangan lupa juga topiknya, komentarnya di sini ya. Seberapa pentingkah lelaki punya seseorang yang mau mendengarkan ceritanya? Tunggu topiknya ya, melalui Space Radio ataupun melalui live TikToknya Radio Ban FM Ngawi gitu ya. Sudah gabung juga ini masih bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya. Di siang hari ini ya Sobat Bana, ada 4 macam kredit. Tadi ada kredit multiguna, kredit pertanian dan peternakan, ada kredit mulus, ada kredit kusuma. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito. Ini bunganya juga sangat murah ya. UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito. Dijamin LPS dan juga ada ATM-nya ya. Bisa membayar listrik, telepon atau ngangsur kendaraan bermotor. Bisa juga transfer ya. Nah, Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Mas Margo. Ini ya tembangnya pokoknya aja ya. Terima kasih udah gabung ya. Nah, pentingnya ngopi waktu pulang kerja sambil melepaskan beban kerja hari ini ya. Terima kasih banget ya. Jadi mendengarkan ceritanya gitu ya. Ini Mas Agus Radio Morista FM. Oh iya, terima kasih Mas Agus ya. Tembanya apa nih Mas Yoga ya? Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya, Mas aja masih ditunggu. Nanti bisa ya di 0856345445. Bisa juga melalui Facebooknya Radio Ban FM Ngawi ya. Nanti ditunggu ya komentarnya, seberapa pentingkah lelaki punya seseorang yang mau mendengarkan ceritanya. Yang sudah gabung tadi Mbak Lilis juga, terima kasih ya. Kadang lelaki cuma butuh ditemani dan didengarkan, bukan langsung dikasih solusi. Terima Sarif juga, terima kasih. Punya tempat cerita tuh bikin pikiran lebih ringan dan tidak stres sendiri. Yang mau gabung sendiri masih ditunggu ya. Nanti bisa WA di 0856345445. Masih diajak Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi ajang ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung ya masih ditunggu. Jangan lupa juga topik kita hari ini, seberapa pentingkah lelaki punya seseorang yang mau mendengarkan ceritanya. Untuk opininya nanti bisa WA di 085634545. Yang sudah gabung ya tadi ya, terima kasih banget ya. Ini dari Yuni ya. Nah ini banyak lelaki kelihatannya kuat padahal hatinya capek. Jadi penting ada yang mau mendengarkan saja, katanya gitu. Terima kasih udah gabung ya. Terus dari Dimas yang ada di Karangjati, cowok sering gengsi cerita, makanya kalau ada orang yang bisa dipercaya itu berharga banget. Dari Sasa yang ada di Widodaren, menurutku pasangan harus bisa jadi pendengar terbaik buat lelakinya, katanya gitu. Terima kasih udah gabung aja ngopi Bahana ya. Dari Agung ya, penting karena tidak semua masalah bisa diselesaikan sendirian. Terus dari Mira, kadang lelaki diam bukan karena tidak punya masalah, tapi tidak tahu harus cerita ke siapa, katanya gitu. Mau gabung lagi, jangan lupa juga topik kita hari ini ya, masih tentang lelaki nih, satu minggu lelaki terus ini problematikanya. Berapa pentingkah lelaki punya seseorang yang mau mendengarkan ceritanya? Ditunggu opininya ya. Masih bareng Lupita dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Yang barusan gabung di Express Radio juga selamat yang semuanya ya. Dan ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Sobat Bana, Bank UMKM Jawa Timur, bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM. Telepon 0351-749-778. Kantor Kacukuroko, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kasine, Jalan Raya Sine 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Prau, teleponnya 745-076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Grambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671-300. Kantor Kas Ngeneng, Jalan PG Sudono Ngeneng Ngawi, telepon 44-77-832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kak Fabila, oh Kak Fabilanya belum siaran ini pagi biasanya ya. Mau gabung lagi nanti masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Yang udah gabung, yang sudah gabung di live TikToknya Radio Bahana ya, terima kasih banget ya gabung ya. Dan ada informasi lagi ini ya, yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana ya, si ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur. Ini yang butuh modal untuk usaha ya, ada 4 macam kredit Bank UMKM Jawa Timur. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah. Ada kredit pertanian dan peternakan. Ini angsurannya musiman, bunganya sangat murah ya, dari 0,5 hingga 0,9% per bulan. Nah, waktunya 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus. Ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian, bunganya 0,8% per bulan. Plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, pergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, pelanggan untuk kontraktor atau pemborong dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana sama saya Lupita Bahana. Yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Tapi kita hari ini ya, seberapa pentingkah lelaki punya seseorang yang mau mendengarkan ceritanya? Tunggu opininya nanti bisa WA di 085634545. Salam kenal, selamat siang Cibinong Bogor Monitor ya. Makasih. Nah, ini dari Pak siapa nih? Pak Syam ya. Terima kasih Pak Syam. Ayah ya, roti balap ini ya. Ini juga, halo apa kabar ayah, roti balap juga ini ya. Dari Mas Davo, terima kasih Mas Davo udah gabung ya. Terus apa lagi ini ya, ada Racehan, ada Wong Tani,
Terus ada Tara juga, ada Klu, Herkis ya. Terima kasih udah gabung. Ada Mas Kavo tadi udah gabung ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang ngopi Bahana sama Bang UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah. Masih ada informasi-informasi nanti ya dari UMKM Jawa Timur buat sobat panas semuanya di siang hari ini. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Seberapa pentingkah lelaki punya seseorang yang mau mendengarkan ceritanya?

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bang UMKM Jawa Timur Cepat Mudah Murah ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, seberapa pentingkah lelaki punya seseorang yang mau mendengarkan ceritanya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA 085634545 ya. Sudah gabung tadi Dimas ya, terima kasih Mas Dimas sudah gabung ya. Oh, sering gengsi cerita, makanya kalau ada orang yang bisa dipercaya itu berharga banget. Terima kasih. Terus dari Mbak Salsa, terima kasih Mbak Salsa. Menurutku pasangan harus bisa jadi pendengar terbaik buat lelakinya. Dari Mas Agung juga, terima kasih penting karena tidak semua masalah bisa diselesaikan sendiri ya. Nah, jangan lupa juga topik kita hari ini ya, seberapa pentingkah lelaki punya seseorang yang mau mendengarkan ceritanya ya. Sampai di sini dulu di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur di sesi yang pertama. Nanti ketemu lagi sama Lupita di sesi yang kedua. Jangan lupa tulis di sini ya topiknya. Berapa pentingkah lelaki punya seseorang yang mau mendengarkan ceritanya?

0: 104,5 FM Bahana Radio, program Sekolah Rakyat segera hadir di Ngawi. Pendaftaran masih menunggu aturan pusat. Untuk masih selengkapnya, kita hubungi reporter Bahana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, rencana hadirnya Sekolah Rakyat di Kabupaten Ngawi masih menunggu kepastian teknis dari pemerintah pusat. Hingga saat ini, Dinas Sosial Kabupaten Ngawi belum membuka pendaftaran calon siswa karena petunjuk teknis pelaksanaan program tersebut masih belum diterbitkan oleh Kementerian Sosial. Program pendidikan khusus bagi keluarga kurang mampu itu diprioritaskan untuk masyarakat dalam kategori desil 1 dan desil 2 pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, yakni kelompok dengan kondisi ekonomi paling rendah. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Ngawi Muhammad Turnawan menyebut Ngawi masuk dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat tahap 2 sehingga seluruh proses masih menunggu arahan lanjutan dari pemerintah pusat.
2: Untuk yang Sekolah Rakyat petunjuk teknisnya memang terdapat bahwa syaratnya ada di desil 1 dan 2 di DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Dan itu sudah dimaklumi adalah masyarakat yang strata ekonomi terendah. Jadi kalau di desil 1-2 itu berarti 1/10, artinya 20% masyarakat ekonomi terendah di Kabupaten Ngawi dan daerah lainnya.
1: Menurutnya, pendaftaran calon siswa diperkirakan baru berlangsung pada tahun ajaran 2026-2027. Nantinya tidak menutup kemungkinan ada siswa perpindahan atau transisi dari sekolah sebelumnya untuk bergabung dalam program tersebut. Saat ini peran Dinas Sosial masih sebatas memberikan informasi awal kepada masyarakat melalui pendampingan program Keluarga Harapan atau PKH agar warga mulai memahami sasaran dan mekanisme program. Dalam rencana awal, Sekolah Rakyat di Ngawi akan mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA. Masing-masing jenjang disiapkan 2 rombongan belajar, sehingga total kapasitas siswa diperkirakan mencapai sekitar 600 anak. Di sisi lain, pembangunan sekolah masih terus berlangsung. Kabupaten Ngawi sendiri masuk kawasan pengembangan Jawa Timur 2 bersama sejumlah daerah lain seperti Kabupaten Madiun, Pacitan, dan Nganjuk. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas. Sobat, program Sekolah Rakyat segera hadir di Ngawi, pendaftaran masih menunggu aturan pusat. Kita kembali lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang.

Anda menikmati Ngopi Bahana. Seratus empat koma lima FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Yang mau gabung ya silakan saja topi kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya. Yang mau gabung jangan lupa ya, seberapa pentingkah lelaki punya seseorang yang mau mendengarkan ceritanya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA 085634545

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, peringatan Hari Buruh tahun ini terasa berbeda. Di tengah ribuan pekerja yang berkumpul, ada pesan kuat yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tentang harapan, perlindungan, dan juga tantangan ke depan. Dalam orasinya di Monas, Jakarta, Presiden menegaskan komitmennya untuk berpihak pada buruh. Mulai dari rencana penyediaan daycare bagi anak pekerja, hingga pembangunan rumah terjangkau yang ditargetkan mencapai jutaan unit. Sebuah langkah yang terdengar menjanjikan, apalagi bagi mereka yang selama ini bergulat dengan biaya hidup yang terus meningkat. Tak hanya itu Sobat Bahana, pemerintah juga berencana menghadirkan kredit usaha rakyat dengan bunga maksimal 5% per tahun. Harapannya jelas, akses permodalan makin mudah, ekonomi rakyat bisa bergerak lebih cepat. Di sisi lain, pembentukan Satgas Mitigasi PHK menjadi sinyal bahwa negara ingin hadir saat badai ketenagakerjaan datang, bukan setelah semuanya terlambat. Namun, ada juga pesan tegas yang menjadi sorotan. Soal potongan aplikasi ojek online, Presiden menyuarakan agar tidak memberatkan mitra pengemudi, bahkan ia memberi peringatan keras bagi pelaku usaha yang tidak sejalan dengan kepentingan

0: kita bersama.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Dan mau gabung jangan lupa juga seberapa pentingkah lelaki punya seseorang yang mau mendengarkan ceritanya. Tunggu opininya nanti bisa WA di 0856345 4545. Yang sudah gabung ya, dari Salsa yang ada di Widodaren, terima kasih. Cowok sering gengsi cerita, makanya kalau ada orang yang bisa dipercaya itu berharga banget. Terus Agung ya, ada di Jogorogo, terima kasih Mas Agung. Penting karena tidak semua masalah bisa diselesaikan sendirian. Dari Mbak Mira yang ada di Padas ini ya. Dan lelaki diam bukan karena tidak punya masalah, tapi tidak harus cerita kepada siapa gitu katanya gitu. Di Mas Fajar juga, terima kasih Mas Fajar. Udah gabung ya, didengarkan itu bikin hati lega, minimal tahu kalau masih ada yang peduli gitu katanya. Udah gabung melalui TikToknya Radio Bahana. Terima kasih ya nih, dari siapa ini? Ya ampun, Bahana FM Ngawi. Dia masa SMA-ku dulu. Ini dari siapa ini? Sebut aja Rudi katanya gitu. Terima kasih udah gabung ya di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi masih ditunggu. Jangan lupa kasih topiknya atau opininya hari ini ya. Sudah gabung melalui Express Radio juga, terima kasih udah gabung ya. Mau gabung lagi masih ditunggu ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini, sebuah tuan semuanya, seberapa pentingkah lelaki punya seseorang yang mau mendengarkan ceritanya gitu ya. Tunggu opininya nanti bisa WA di 0856345 4545. Yang barusan gabung juga di Space Radio ataupun melalui live streaming di www.banfmngayu.com. Selamat siang semuanya, ataupun sudah melalui yang melalui ya Bahana, juga yang sudah melalui live TikToknya Radio Bahana. Terima kasih banget semuanya ya, sehingga saya sebutkan satu-satu. Saya banyak banget ini yang udah TikToknya Radio Bahana. Mau gabung lagi masih ditunggu ya. Belum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana kali ini ya, sobat-sobat semuanya. Ada informasi dulu buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya, sobat Bahana semuanya. Sobat Bahana, kali ini ada informasi buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini. Polisi mengungkap modus sindikat scamming internasional yang beroperasi di Surabaya dengan target warga Cina dan Jepang. Korban ditakut-takuti hingga rekeningnya dikuras. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya KBP Edi Herbianto menjelaskan, para pelaku terlebih dahulu mendeteksi data rekening korban sebelum melancarkan aksinya. Sementara itu, para pelaku itu lalu menyamar sebagai aparat kepolisian Cina maupun Jepang. Tak hanya itu, sebagian pelaku juga pura-pura menjadi pegawai perusahaan ekspedisi di negara asal korban.

Kasus ini menjadi viral di media sosial usai diunggah akun Instagram Polrestabes Surabaya, Kombes Lutfi Sulistiawa. Dalam video yang diunggah, salah satu korban mengaku sempat dimasukkan dalam mobil dan dibawa ke sebuah lokasi. Setibanya di sana, paspornya diambil dan korban diberitahu bahwa dirinya tidak bisa kembali pulang. Padahal sebelumnya korban diiming-imingi tawaran pekerjaan. Lokasi tersebut, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa handphone dengan kamera depan yang ditutup, poster dan suasana ruangan yang dibuat menyerupai kantor polisi. Hingga beberapa skrip yang digunakan pelaku untuk menjalankan aksinya. Polisi juga menemukan adanya peredam suara di lokasi. Ini Sobat Bahana semuanya, masih diajang ngopi Bahana bersama saya, Lupita Bahana. Yang mau gabung lagi ya, diajang ngopi Bahana. Masih ditunggu, nanti bisa WA di 08563 454545.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: power geng, push.
1: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my food booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan yang mau gabung ya. Jangan lupa juga ini masih topiknya tentang lelaki nih ya. Satu minggu ini masalah lelaki terus ini topiknya ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya. Seberapa pentingkah lelaki punya seorang yang mau mendengarkan ceritanya? Ditunggu opini kamu ya via WA di 085634545. Bisa juga melalui Facebooknya Radio Bahana FM Ngawi gitu ya. Masih ditunggu yang sudah gabung melalui live TikToknya Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih gabung ya. Ataupun yang mau gabung lagi ya, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 yang sudah gabung melalui Express Radio, Radio Visualnya Radio Pan FM Ngawi ya. Selamat siang semuanya ya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Pi Bahana ya, yang gabung juga ini, terima kasih banget udah gabung di ajang Hopi Bahana. Nah, kali ini ada informasi buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Sobat Bahana memasuki fase kedatangan gelombang kedua. Petugas penyelenggara ibadah haji PIH Sektor 3 Daerah Kerja Dakar Makkah mulai menerima arus jamaah dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada sore hingga malam hari. Skema penerimaannya dinamis telah disiapkan ini untuk mengantisipasi penumpukan jemaah haji di area hotel pemondokan ya. Total kedatangan di sektor 3 mencatat pendaratan 3 kelompok terbang kloter secara beruntun dengan ritme yang cukup padat. 3 kloter tersebut meliputi embarkasi Batam PTH 15 pada pukul 17.50, Surabaya SUB 57 pada pukul 19 dan Makassar UPG 11 pada pukul 23 waktu Arab Saudi. Khusus untuk kloter PTH 15, rombongan pembuka ini membawa sebanyak 145 jemaah haji yang menempuh jalur penerbangan langsung dari tanah air. Mereka diwajibkan telah mengenakan kain ihram sejak dari embarkasi agar bisa langsung mengambil mikot saat menuju Mekah. Yang dikutip oleh Sindo News. Sobat Bahana semuanya, kita lanjutkan lagi. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Pentingnya mendengarkan cerita ya. Nah, ini seberapa pentingkah lelaki punya seseorang yang mau mendengarkan ceritanya gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA 085634545 ya. Sudah gabung ya Mbak Ayu, terima kasih. Menurut saya penting supaya komunikasi dengan pasangan juga lebih sehat ya. Jadi Mas Benny, cowok itu sering dianggap harus kuat terus, padahal mereka juga ingin dimengerti. Jadi Mas Rara, nah ini punya pendengar yang tulus itu salah satu bentuk dukungan paling sederhana ya. Dari Mbak Yoga nih ya, namanya kok ini cowok namanya tapi Mbak Yoga ini ya. Kadang habis cerita bukan masalahnya yang selesai, tapi hati jadi lebih tenang. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Masih di ajang Ngopi Bahana bersama saya Bahana sampai nanti jam 2 siang.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, masalah lelaki ini ya, lelaki. Seminggu tuh masalah lelaki terus ini ya. Nah, seberapa pentingkah lelaki punya seseorang yang mau mendengarkan ceritanya? Sudah gabung, terima kasih Mas Andi yang udah di Mantingan. Penting banget apalagi setelah seharian kerja, banyak tekanan hidup. Waduh, ini tekanannya apa ini Mas? Rivina yang ada di Inggris, terima kasih. Semua orang tuh butuh didengar, termasuk lelaki yang sering dianggap harus selalu kuat. Ya, waduh, selalu kuat ini ya. Terima kasih banget udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi nih waktunya yang udah ini apa itu nggak cukup lagi gitu ya. Tanpa terasa 2 jam ya ini ya, sudah 2 jam gitu. Nah, sobat benar semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bahana menemani Ajang Ngopi Bahana edisi hari ini ya, hari apa itu, hari ini, hari yang sudah gabung di Ajang Ngopi Bahana, terima kasih banget juga. Harinya hari Jumat ya, 8 Mei 2026 ya. Terima kasih atas bersamanya semuanya. Selamat siang. Kita akan segera pamit undur. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah gabung.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo pari ning sawah tergenang. Dosise ki mung 50% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rot.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C repot wiwitane manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: toko Sumber Tani Jalan Raya Banyu Asin RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rejeki Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
4: Toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto Singget Dumplengan Pitu Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih, bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.
4: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, di tahun ini nih, banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil. Bikin to-do list, harian yang realistis, jangan terlalu banyak tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi, nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya, untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin. Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapet kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat relax, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas!

0: Dari tadi kamu diem terus. Kenapa? Yaudah turun. Kalau ada masalah, omongin sekarang.
1: Harus ya kamu segitu perhatiannya sama temen cewek kamu.
0: Emang penting ya hal kayak gitu dipermasalahin, ha?
1: Iya, tapi kan aku ngeliat kamu berdua sama dia. Terus aku ngeliat kamu juga melakukan...

Hai Sobat Bahana, hai anak muda mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap harinya.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Tapi jenis seketir ada apa ya?
1: Aku tetap jadi penyanyi ya. Dan waktu bapak
0: Aku jadi dokter ya? Tapi belum sakar ke anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini jenis semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Dinggo apa?
1: Ya wis ngancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing raperi.
3: Wow! Lah wis kukus tuku Malang saka Malang.
4: Lah iki jangan golongan negeri ya kok iso ya.
0: Iki ku sengaja gawane teko Malang. Aku ngerti ya. Kowe seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Maamin yang jero ayo ya. Mergo ning coba banter tenan angine.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Seuntung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.
7: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
8: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
7: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
8: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun. Ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
7: NPK tablet KCC Astro, kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
9: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
10: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
11: Toko Sumber Tani,
12: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
13: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
14: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
15: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro,
16: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Royal Music tak akoni.
1: Asik.
2: Sek. Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Semenjak hari itu, kamu pergi dari kehidupanku. Dan tanpa sepatah kata, kamu hilang, entah kemana. Ini ceritaku.

Nak Raka, Tante tidak mau kamu melanjutkan hubunganmu dengan Dita. Karena Tante sudah menyiapkan pendamping yang lebih jelas masa depannya untuk Dita.

Sobat Bahana, di tahun ini nih, banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil. Bikin to-do list, harian yang realistis, jangan terlalu banyak tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.

0: sekop sekop.
1: Aja nganggur pokoke.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
2: gampang.
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare
6: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.

0: Hai Sobat Bahana, hai anak muda mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting, untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap harinya.
1: Aduh, maaf ya aku telat. Kamu gak lama kan nunggunya?
2: Ngapain dulu kamu?
1: Aku tadi lagi sibuk banget di kantor. Oke, aku minta maaf ya.
2: Minta maaf? Minta maaf yang keberapa kali?
1: Ber, please dong aku tuh lagi capek. Aku lagi capek banget. Boleh gak usah diperbesar masalahnya?
2: Oh gitu. Ya udah.
1: Kamu kenapa sih? Kok jawabnya kayak gitu?
2: Terus, harus jawab gimana?
1: Ber, aku harus gimana sih Ber? Aku harus ngapain? Ber, kamu mau sampai kapan sih ngedimin aku kayak gini? Oh, masih gak mau jawab? Oke, turunin aku sekarang.
2: Enggak, aku harus nganter kamu sampai rumah.
1: Gak mau, aku gak mau pulang sampai masalah ini selesai. Ber, turunin aku sekarang atau enggak aku loncat dari mobil. Kamu yakin gak mau selesai ini sekarang, Ber? Ber, aku lagi ngomong. Ber, aku lagi ngomong sama kamu. Kamu bisa jawab gak sih? Terus sekarang kamu nurunin aku di sini?
2: Kamu yang mau.
1: Terus, gak ada otak.

Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Prime Net.

0: Pendengar, jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Rima Ronggo Hadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggo Hadi. Polres Lamongan ringkus dua pria dengan barang bukti ratusan ribu pil di Brondong. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Satuan Reserse Narkoba Polres Lamongan bersama unit Reskrim Polsek Brondong berhasil membongkar jaringan peredaran obat keras berbahaya daftar G di wilayah Kecamatan Brondong pada Rabu 6 Mei 2026. Dalam operasi tersebut, polisi menangkap dua orang tersangka yaitu Imron berusia 33 tahun asal Aceh dan Wahyu Maulana berusia 38 tahun asal Binjai di depan sebuah kios jamu sekitar pukul 12 WIB. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil penyelidikan intensif setelah petugas menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan yang diduga berkaitan dengan transaksi obat-obatan ilegal di kawasan pesisir tersebut. Petugas menyita barang bukti dalam jumlah fantastis mencapai lebih dari 141 ribu butir pil yang terdiri dari 122 ribu butir pil logo LL, 19 ribu butir heksimer, serta ratusan butir pil logo YY, trihexipenidil, dan tramadol yang siap diedarkan di wilayah Lamongan. Selain obat-obatan, polisi juga mengamankan uang tunai, telepon genggam, dan plastik klip kosong serta bukti pendukung praktek peredaran gelap tersebut. Atas perbuatannya, kedua tersangka kini mendekam di sel tahanan dan dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman berat. Sementara penyidik masih terus melakukan pengembangan untuk mengejar jaringan pemasok lainnya. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Program Sekolah Rakyat segera hadir di Ngawi. Pendaftaran masih menunggu aturan pusat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, rencana hadirnya Sekolah Rakyat di Kabupaten Ngawi masih menunggu kepastian teknis dari pemerintah pusat. Hingga saat ini, Dinas Sosial Kabupaten Ngawi belum membuka pendaftaran calon siswa karena petunjuk teknis pelaksanaan program tersebut masih belum diterbitkan oleh Kementerian Sosial. Program pendidikan khusus bagi keluarga kurang mampu itu diprioritaskan untuk masyarakat dalam kategori desil 1 dan desil 2 pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, yakni kelompok dengan kondisi ekonomi paling rendah. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Ngawi Muhammad Turnawan menyebut Ngawi masuk dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat Tahap 2 sehingga seluruh proses masih menunggu arahan lanjutan dari pemerintah pusat.
3: Untuk yang Sekolah Rakyat petunjuk teknisnya memang terdapat bahwa syaratnya ada di desil 1 dan 2 di DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Dan itu sudah dimaklumi adalah masyarakat yang strata ekonomi terendah. Jadi kalau di desil 1-2 itu berarti 1/10, artinya 20% masyarakat ekonomi terendah di Kabupaten Ngawi dan daerah lainnya.
2: Menurutnya, pendaftaran calon siswa diperkirakan baru berlangsung pada tahun ajaran 2026-2027. Nantinya tidak menutup kemungkinan ada siswa perpindahan atau transisi dari sekolah sebelumnya untuk bergabung dalam program tersebut. Saat ini peran Dinas Sosial masih sebatas memberikan informasi awal kepada masyarakat melalui pendampingan program Keluarga Harapan atau PKH agar warga mulai memahami sasaran dan mekanisme program. Dalam rencana awal, Sekolah Rakyat di Ngawi akan mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA. Masing-masing jenjang disiapkan dua rombongan belajar, sehingga total kapasitas siswa diperkirakan mencapai sekitar 600 anak. Di sisi lain, pembangunan sekolah masih terus berlangsung. Kabupaten Ngawi sendiri masuk kawasan pengembangan Jawa Timur 2 bersama sejumlah daerah lain seperti Kabupaten Madiun, Pacitan, dan Nganjuk. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Pastikan proyek on track, Bupati Lamongan percepat pembangunan jalur lingkar selatan Babat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Rinda.
2: Baik, terima kasih sobat. Bupati Lamongan Yuhronur Effendi meninjau langsung progres pembangunan Ring Road Selatan Babat. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana sekaligus mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Pasar Babat. Pembangunan jalur yang menghubungkan Pelausan hingga Karangkembang tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Lamongan bagian selatan.
4: Ini kita meninjau tentang rencana kita untuk membuat jalan Ring Road Selatan atau jalan ini kita tembuskan untuk menuju Goro. Maksud dari jalan ini kita membuka kawasan ini agar lebih berkembang lagi. Yang kedua juga kita harapkan ini akan bisa mengurai kemacetan di daerah Pasar Babat. Nah ini sudah sebagian sudah kita kerjakan dan mudah-mudahan kita terus berprogres sehingga rencana kita pembangunan Ring Road Selatan atau Babat ini bisa kita selesai. Ada beberapa ruas atau tanah yang harus segera kita selesaikan dan nanti kita secara bertahap sambil berseiring kita nanti pembangunan jalan ini dan juga menyelesaikan yang tinggal sedikit ya, untuk tanah yang menuju jalan besar.
2: Saat ini, pengerjaan terus dipercepat seiring proses pembebasan lahan yang masih berlangsung di sejumlah titik. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Arinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Tanggapi harga telur anjlok, anggota Komisi 4 DPR RI, ada impor telur, pasti kami tolak. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
5: Baik, terima kasih. Sobat anggota Komisi 4 DPR RI Riono Capeng menegaskan pihak legislatif berpihak kepada para peternak ayam telur di Kabupaten Magetan yang belakangan terpukul akibat anjloknya harga telur di tingkat peternak. Pernyataan itu disampaikan menyusul aksi para peternak yang membagikan telur gratis kepada masyarakat sebagai bentuk protes terhadap jatuhnya harga pasar. Menurutnya persoalan utama saat ini bukan pada produksi, melainkan distribusi dan penyerapan hasil peternak yang belum maksimal. Ia menegaskan stok telur nasional dalam kondisi surplus sehingga wacana impor telur dinilai tidak masuk akal.
6: Ya, apa telur impor, ada isu kemudian mau hilirisasi besar-besaran dengan melibatkan pemodal luar. Nah, ini kita utamakan untuk peternak lokal dan ya, penyerapan telur dari dalam negeri seperti itu.
5: Riono mengatakan dalam 3 bulan terakhir harga telur sebenarnya sudah membaik di kisaran Rp25 hingga Rp26.000 per kilogram. Namun harga kembali turun hingga Rp21.000 hingga Rp22.000 per kilogram yang dinilai sudah berada di bawah titik impas peternak.
6: Rp21.000 ya pasti rugi.
5: Komisi 4 DPR RI juga mendorong agar program makan bergizi gratis atau MBG menjadi solusi penyerapan produk telur peternak lokal. Menurutnya Kementerian Pertanian perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah hingga pelaku usaha MBG di masing-masing wilayah. Riono meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyediaan kebutuhan MBG diwajibkan menyerap telur hasil peternak lokal. Selain itu, ia juga menyoroti isu masuknya pemodal asing di sektor ayam petelur. DPRD kata dia akan memanggil kementerian terkait jika benar terdapat investasi asing yang mengancam keberlangsungan peternak lokal.
6: Ya, telur kita cukup. Sehingga kalau ada wacana misalkan kita mau impor telur, bagi kami pasti akan kami tolak di DPR. Nggak boleh karena satu, saya koordinasi sama dirjennya. Saya pastikan ya kalau kemudian ada pemodal asing yang masuk khususnya untuk ayam petelur, kita akan panggil menterinya, kita akan panggil apakah betul, harus kita verifikasi betul ya, karena apa, ini kita sudah surplus, buat apa pemodal asing masuk, cukup dari peternak-peternak dalam negeri.
5: Riono menilai Indonesia sudah surplus produksi telur sehingga kebutuhan nasional seharusnya dapat dipenuhi oleh peternak dalam negeri tanpa harus campur tangan pemodal asing. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Kocora FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
2: Ratus 4,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini dengan ceriakan teman jam 4 hingga jam 6 petang. Oke, tema yang kita angkat, seberapa pentingkah laki-laki punya seorang yang mau mendengarkan ceritanya. Tunggu di 085 6345 4545.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapet kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang.

104,5 FM Bana Radio. Radio informasi dan hiburan ya. Selamat sore, tetap kompak selalu. Di hari ini Mas Tenang ya yang ada di Jogrogo, salam sehat selalu ya. Nah, seberapa pentingkah lelaki punya seseorang yang mau mendengar ceritanya? Sobat Bana, kadang lelaki terlihat kuat, santai dan seolah-olah selalu baik-baik saja. Padahal di balik diamnya banyak cerita yang enggak pernah sampai kelar. Ya, lelaki memilih memendam karena takut dianggap lemah, takut merepotkan atau merasa tidak ada yang benar-benar mau mendengarkan. Kita tunggu di 0856345 4545 dengan tema Sobat Bana, seberapa pentingkah lelaki punya seseorang yang mau mendengarkan ceritanya.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119. Sama saya Oo Bahana. Tetap mati teman-teman yang hadir miliknya Tin. Dengan lalu sayang. Kalau terlalu sayang memang seperti itu sebagaimana ya, ketika kita di apa ini ditinggalkan rasanya begitu sakit banget. Kita tunggu di 085-6345-4545 dengan apa nih, tema ataupun topik sobat Bana ya, seberapa pentingkah lagi punya seseorang yang mau menceritakan ceritanya. Nah ini padahal sobat Bana punya seseorang yang mau mendengarkan cerita itu penting banget ya, khususnya buat lelaki. Bukan selalu untuk mencari solusi, tapi sekedar dengar tanpa. Karena ketika lelaki menemukan tempat yang nyaman untuk bercerita, bukan di pikirannya, bisa terasa

0: Gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
10: Hai. Kamu wangi banget.
11: Kayak old money vibes.
10: Parfum apa sih?
11: No, ini So Clean Eau de Parfum.
10: Wait, serius itu deterjen?
11: Iya dong.
10: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
11: Wanginya luxurious banget.
10: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
11: Hai. Kamu wangi banget.
10: Kayak old money vibes.
11: Parfum apa sih?
10: No, ini So Clean Eau de Parfum.
11: Wait, serius itu deterjen?
10: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
11: Wanginya luxurious banget.
10: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bahana. Udah ada yang SMS ya. Ada Mas Dimas Jibaron. Ini menurutku Mas Soo sangat penting karena lelaki juga punya beban hidup. Betul banget Mas Dimas ya. Kadang orang cuma lihat lelaki harus kuat terus, padahal mereka juga punya tekanan, tanggung jawab dan banyak hal yang pikir sendiri. Ya seseorang mau mendengarkan itu bisa jadi tempat pulang paling sederhana buat menenangkan pikiran.

0: geng push.
1: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang dua lain neng omah.
6: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
5: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
6: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
5: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada kebangkan. Yo, sebentar. Terima kasih banget yang sudah bergabung, tetap kompak Mbak Lisa ya. Ini temanya seberapa pentingkah lelaki yang punya seorang yang mau benar cerita. Tema tegar di padas, kalau ada yang mau benar, lelaki jadi lebih tenang. Setuju banget Sobat Bana ya. Dan lelaki bukan butuh solusi yang rumit, cukup ada yang benar-benar. Di situ, pikiran bisa lebih tenang dan hati terasa enggak sendirian mengatakan. Ya, tunggu di 085-6345-45.

0: Ayo kita sama acara ini. Kalau kamu udah jauh cukup barang.
1: Betul, gue sayang. Kenapa tekan gini? Anak urusan apa mana?
0: Kenapa ibu? Adik berkata lanang. Aku tak mau. Saya pernah ngomong. Kamu harap kita maksudnya apa ini? Orang urusan itu. Aku mau ngulang. Nek aku besok nangis loro ati mergo wong liya. Kowe bakal eling rasane loro aku sing tak rasake saiki. Matur nuwun, aku pamit.
2: Aku ora butuh. Aku iso bahagia tanpa

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Empat koma lima FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk

0: paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: 104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119. Terima kasih sudah bergabung, ada Mas Fajar di Bidodaren ya. Laki yang pendam terus biasanya lebih gampang cap pikiran. Nah, saya pun kalau ada masalah saya pendam sobat Bahana. Nah, juga stres, marah sendiri apa sebab ya. Sobat Bahana, lelaki ada yang memilih cerita ke pasangan, sahabat, ibu, bahkan ada juga yang akhirnya lebih nyaman menyimpan semuanya sendiri. Tetap kompak Sobat Bahana, kita tunggu di 0856345. Tema seberapa pentingnya lelaki punya seseorang yang mau kan ceritanya.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Baru, Stoklin Soft Urgent Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Stoklin Soft Urgent Double Perfume hadirkan

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya OO Bana ya. Terus saja kita kumandangkan salam maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, peringatan Hari Buruh tahun ini terasa berbeda. Di tengah ribuan pekerja yang berkumpul, ada pesan kuat yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tentang harapan, perlindungan, dan juga tantangan ke depan. Dalam orasinya di Monas, Jakarta, Presiden menegaskan komitmennya untuk berpihak pada buruh. Mulai dari rencana penyediaan daycare bagi anak pekerja, hingga pembangunan rumah terjangkau yang ditargetkan mencapai jutaan unit. Sebuah langkah yang terdengar menjanjikan, apalagi bagi mereka yang selama ini bergulat dengan biaya hidup yang terus meningkat. Tak hanya itu Sobat Bahana, pemerintah juga berencana menghadirkan kredit usaha rakyat dengan bunga maksimal 5% per tahun. Harapannya jelas, akses permodalan makin mudah, ekonomi rakyat bisa bergerak lebih cepat. Di sisi lain, pembentukan Satgas Mitigasi PHK menjadi sinyal bahwa negara ingin hadir saat badai ketenaga kerjaan datang, bukan setelah semuanya terlambat. Namun, ada juga pesan tegas yang menjadi sorotan. Soal potongan aplikasi ojek online, Presiden menyuarakan agar tidak memberatkan mitra pengemudi, bahkan ia memberi peringatan keras bagi pelaku usaha yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Ini tentu membuka diskusi lebih luas tentang keseimbangan antara investigasi, regulasi, dan keadilan bagi pekerja. Pertanyaannya sekarang, bagaimana semua janji ini akan diwujudkan? Karena bagi buruh yang paling penting bukan sekedar kata-kata di atas panggung, tapi perubahan nyata di kehidupan sehari-hari. Kita tentu berharap momentum Hari Buruh ini bukan hanya seremoni, tapi benar-benar jadi titik awal perbaikan yang dirasakan semua pihak. Mari untuk terus mengikuti perkembangan dan tetap kritis melihat setiap kebijakan, karena masa depan dunia kerja ada di tangan kita bersama.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: 104,5 FM Bahana, radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Bisa saja kita memandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Kemudian ibadah Anda diterima oleh Allah. Alhamdulillah, ya Rabbal Alamin. Masih tentang seberapa pentingkah lelaki punya seseorang yang mau mendengarkan ceritanya. Tunggu di 085-6345-4545. Dah, ini di Jogodogo, menurut saya penting supaya enggak melampiaskan emosi sembarangan, benar ya. Dan ketika kita sebagai lelaki ya, punya masalah dan kita pendam, nah ini kadang pun kita marah-marah tanpa sebab, sobat Bahana ya. Orang di sekitar kita dan kena getahnya, kita bentak. Laki yang punya tempat cerita biasanya lebih sehat mentalnya. Ilham di Kendal, terima kasih juga.
3: Gini aku minta maaf,

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bana Radio. Sebetulnya namanya kita harus berpisah dulu ya. Gajah ngopi senja di hari Jumat tanggal 8 Mei. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ada lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: Piye? Bapak matur piye to, Dok?
1: Kamu nanya. Kamu nanya bapak matur apa?
0: Bapak matur piye?
1: Carane bapak iki ngene.

tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Sambung lewat radio Bahana FM. Saatnya lintas informasi Pramesmed.

0: Pendengar, jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggohadi. Polres Lamongan ringkus dua pria dengan barang bukti ratusan ribu pil di Brondong. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Satuan Reserse Narkoba Polres Lamongan bersama unit Reskrim Polsek Brondong berhasil membongkar jaringan peredaran obat keras berbahaya daftar G di wilayah Kecamatan Brondong pada Rabu 6 Mei 2026. Dalam operasi tersebut, polisi menangkap dua orang tersangka yaitu Imron berusia 33 tahun asal Aceh dan Wahyu Maulana berusia 38 tahun asal Binjai di depan sebuah kios jamu sekitar pukul 12 WIB. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil penyelidikan intensif setelah petugas menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan yang diduga berkaitan dengan transaksi obat-obatan ilegal di kawasan pesisir tersebut. Petugas menyita barang bukti dalam jumlah fantastis mencapai lebih dari 141 ribu butir pil yang terdiri dari 122 ribu butir pil logo LL, 19 ribu butir heksimer, serta ratusan butir pil logo YY, trihexipenidil, dan tramadol yang siap diedarkan di wilayah Lamongan. Selain obat-obatan, polisi juga mengamankan uang tunai, telepon genggam, dan plastik klip kosong serta bukti pendukung praktek peredaran gelap tersebut. Atas perbuatannya, kedua tersangka kini mendekam di sel tahanan dan dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman berat. Sementara penyidik masih terus melakukan pengembangan untuk mengejar jaringan pemasok lainnya. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Program Sekolah Rakyat segera hadir di Ngawi. Pendaftaran masih menunggu aturan pusat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, rencana hadirnya Sekolah Rakyat di Kabupaten Ngawi masih menunggu kepastian teknis dari pemerintah pusat. Hingga saat ini, Dinas Sosial Kabupaten Ngawi belum membuka pendaftaran calon siswa karena petunjuk teknis pelaksanaan program tersebut masih belum diterbitkan oleh Kementerian Sosial. Program pendidikan khusus bagi keluarga kurang mampu itu diprioritaskan untuk masyarakat dalam kategori desil 1 dan desil 2 pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, yakni kelompok dengan kondisi ekonomi paling rendah. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Ngawi Muhammad Turnawan menyebut Ngawi masuk dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat tahap 2 sehingga seluruh proses masih menunggu arahan lanjutan dari pemerintah pusat.
3: Untuk yang Sekolah Rakyat tunjuk teknisnya memang terdapat bahwa syaratnya ada di desil 1 dan 2 di DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Dan itu sudah dimaklumi adalah masyarakat yang strata ekonomi terendah. Jadi kalau di desil 1-2 itu berarti 1/10, artinya 20% masyarakat ekonomi terendah di Kabupaten Ngawi dan daerah lainnya.
2: Menurutnya, pendaftaran calon siswa diperkirakan baru berlangsung pada tahun ajaran 2026-2027. Nantinya tidak menutup kemungkinan ada siswa perpindahan atau transisi dari sekolah sebelumnya untuk bergabung dalam program tersebut. Saat ini peran Dinas Sosial masih sebatas memberikan informasi awal kepada masyarakat melalui pendampingan program Keluarga Harapan atau PKH agar warga mulai memahami sasaran dan mekanisme program. Dalam rencana awal, Sekolah Rakyat di Ngawi akan mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA. Masing-masing jenjang disiapkan dua rombongan belajar, sehingga total kapasitas siswa diperkirakan mencapai sekitar 600 anak. Di sisi lain, pembangunan sekolah masih terus berlangsung. Kabupaten Ngawi sendiri masuk kawasan pengembangan Jawa Timur 2 bersama sejumlah daerah lain seperti Kabupaten Madiun, Pacitan, dan Nganjuk. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Pastikan proyek on track, Bupati Lamongan percepat pembangunan jalur lingkar selatan Babat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Rinda.
2: Baik, terima kasih sobat. Bupati Lamongan Yuhlonur Effendi meninjau langsung progres pembangunan Ring Road Selatan Babat. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana sekaligus mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Pasar Babat. Pembangunan jalur yang menghubungkan Plaosan hingga Karangkembang tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Lamongan bagian selatan.
4: Ini kita meninjau tentang rencana kita untuk membuat jalan Ring Road Selatan atau jalan ini kita tembuskan untuk menuju Goro. Maksud dari jalan ini, kita membuka kawasan ini agar lebih berkembang lagi. Yang kedua juga kita harapkan ini akan bisa mengurai kemacetan di daerah Pasar Babat. Nah, ini sebagian sudah kita kerjakan dan mudah-mudahan kita terus berprogres sehingga rencana kita pembangunan Ring Road Selatan atau Babat ini bisa kita selesai. Ada beberapa ruas atau tanah yang harus segera kita selesaikan dan nanti kita secara bertahap sambil berseiring kita nanti pembangunan jalan ini dan juga menyelesaikan yang tinggal sedikit ya, untuk tanah yang menuju ke jalan besar.
2: Saat ini, pengerjaan terus dipercepat seiring proses pembebasan lahan yang masih berlangsung di sejumlah titik. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Arinda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Tanggapi harga telur anjlok, anggota Komisi 4 DPR RI, ada impor telur, pasti kami tolak. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
5: Baik, terima kasih. Sobat anggota Komisi 4 DPR RI Riono Capeng menegaskan pihak legislatif berpihak kepada para peternak ayam petelur di Kabupaten Magetan yang belakangan terpukul akibat anjloknya harga telur di tingkat peternak. Pernyataan itu disampaikan menyusul aksi para peternak yang membagikan telur gratis kepada masyarakat sebagai bentuk protes terhadap jatuhnya harga pasar. Menurutnya persoalan utama saat ini bukan pada produksi, melainkan distribusi dan penyerapan hasil peternak yang belum maksimal. Ia menegaskan stok telur nasional dalam kondisi surplus sehingga wacana impor telur dinilai tidak masuk akal.
6: Telur impor, ada isu kemudian mau hilirisasi besar-besaran dengan melibatkan pemodal luar. Nah, ini kita utamakan untuk peternak lokal dan ya, penyerapan telur dari dalam negeri seperti itu.
5: Rion mengatakan dalam 3 bulan terakhir harga telur sebenarnya sudah membaik di kisaran Rp25 hingga Rp26.000 per kilogram. Namun harga kembali turun hingga Rp21.000 hingga Rp22.000 per kilogram yang dinilai sudah berada di bawah titik impas peternak.
6: Rp21.000 ya pasti rugi.
5: Komisi 4 DPR RI juga mendorong agar program makan bergizi gratis atau MBG menjadi solusi penyerapan produk telur peternak lokal. Menurutnya Kementerian Pertanian perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah hingga pelaku usaha MBG di masing-masing wilayah. Riono meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyediaan kebutuhan MBG diwajibkan menyerap telur hasil peternak lokal. Selain itu, ia juga menyoroti isu masuknya pemodal asing di sektor ayam petelur. DPRD kata dia akan memanggil kementerian terkait jika benar terdapat investasi asing yang mengancam keberlangsungan peternak lokal.
6: Ya, telur kita cukup, sehingga kalau ada wacana misalkan kita mau impor telur, bagi kami pasti akan kami tolak di DPR. Nggak boleh, karena satu saya koordinasi sama dirjennya, saya pastikan ya kalau kemudian ada pemodal asing yang masuk khususnya untuk ayam petelur, kita akan panggil menterinya, kita akan panggil apakah betul, harus kita verifikasi betul ya, karena apa, ini kita sudah surplus, buat apa pemodal asing masuk, cukup dari peternak-peternak dalam.
5: Riono menilai Indonesia sudah surplus produksi telur sehingga kebutuhan nasional seharusnya dapat dipenuhi oleh peternak dalam negeri tanpa harus campur tangan pemodal asing. dari Kabupaten Magetan, Adimas Kocorasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal nemenin kamu nih dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Jumat ya Sobat Bahana, 8 Mei. Tema kita di malam hari ini nih masih soal laki-laki. Nah ini menarik banget ya, konsep kita pada satu minggu ini tuh tentang laki-laki gitu. Nah tema kita kali ini ya Sobat Bahana, seberapa pentingkah laki-laki tuh punya seseorang yang mau mendengarkan ceritanya. Nah tempat curhat gitu lah ya, kalau diistilahkan gitu ya. Penting gak sih, seberapa penting gak sih laki-laki tuh punya tempat curhat gitu ya, ataupun punya tempat bercerita. Nah langsung aja share pini kamu Sobat Bahana di 0856345454545. Juga untuk Sobat Bahana nih yang pengen komen melalui sosial media ya, ada di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bnmngawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana jangan kemana-mana, jangan sama Cindy terus ya di ajang Ngopi Santai.

0: Power geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Cokodring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Cokodring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Cokodring,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Cokodrink,
3: my food booster,
0: menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: 104,5 FM Bahana Radio Swabana. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Nah, Swabana semuanya, di malam hari ini sini pengen menyapa dulu nih untuk Swabana yang udah bergabung barengan sama Cindy di malam hari ini. Yang nge-WA Cindy ya, udah mulai beberapa masuk di sini, udah bergabung ya, ada Kak Nanang. Halo, selamat malam, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy. Kemudian juga ada nih yang udah bergabung, ada Kak Andre, terus juga ada Kak Novika. Halo, selamat malam, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Ini apa nih agenda kamu di malam hari ini? Apakah cuman dengerin radio aja? Atau kamu lagi ngapain ya? Lagi preparing, mungkin lagi mau berangkat kerja yang shift malam gitu ya. Ataupun yang sekarang lagi nongkrong-nongkrong santuy gitu ya. Enaknya emang dengerin Cindy di malam hari ini ya. Oke, Sobat Buana semuanya, di malam hari ini Cindy ingetin lagi nih tema kita ya, Sobat Buana, masih soal laki-laki nih. Nah, untuk Sobat Buana nih yang ya apa namanya agak pikiran sama laki-laki ya. Ini biasanya kalau soal laki-laki tuh pada kayak kumpul gitu. Nah, seberapa pentingkah laki-laki punya seseorang yang mau mendengarkan ceritanya? Kalau menurut Sobat Buana gimana nih? Apakah ini dari cowok-cowok nih bisa bantu jawab ya di 0856345445. Dan pastinya Sobat Buana, sambil nungguin kamu ngetik, sambil nungguin kamu join di sini, jangan kemana-mana ya, barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.
1: Royal Music
2: Mas Delva.

0: Sintar Sinta.
1: Mas Silva.
2: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
3: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
2: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
3: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
2: Iya kan?
3: Dari Bahana, melalui Xtase Radio.
2: Oh, Xtase Radio. Xtase Radio itu apa sih Mbak?
3: Itu aplikasi yang ada di Playstore. Kita ketik Xtase Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Pan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Xtase Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

104,5 FM Bahana Radio Semut Bana. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya Semut Bana, di Ajang Ngopi Santai.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah iya to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: 104,5 FM Bahana Radio Semumpana. Kita kembali lagi di Ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Semumpana semuanya di malam hari ini masih sama ya Semumpana, seberapa penting laki-laki punya seseorang yang mau mendengarkan ceritanya. Langsung aja share opini kamu di 085-6345-545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanawi. Sobat Buana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SPS Radio maupun live streaming di www.bahanawi.com. Sobat Buana, jangan kemana-mana ya, dengerin Cindy di malam hari ini sambil menikmati kopi bintang 5. Kopinya kental dan juga nikmat. Nah, kayak gini nih, kopi bintang 5 ya Sobat Buana. Oke, sambil minum kopi, sambil dengerin Cindy di malam hari ini. Jadi ada satu tembang lagu yang enak banget buat didengerin ya Sobat Buana. Apalagi ini salah satu lagu yang viral banget di sosial media sampai sekarang. Kayaknya satu lagu yang benar-benar kayak long lasting gitu ya. Bertengger di sosial media. Nah, ini viralnya gara-gara dijadiin tren dance TikTok. Nah, ini banyak banget konten-kontennya. So, untuk itu ya Sobat Buana, tetap stay tune aja. Nikmatin satu tumbang lagu nih dengan Kicau.
1: Lu makan di mano?
2: Tangi turu, ambil susu mano, ambil susu mano. Sono kuwi ya panggilanmu kek.
1: Yo, kan ganteng bu, mau kan yo susune uwe susai kendaraan manis.
2: Ganteng terus kau lele, gue yo golek gawe yang sing genah.
1: Gue nek menang lho bu, tuh nggak mau makane, susu suwe toh.
2: Nandur sawet kono lho po, melu trading apa, melu staff khusus presiden kono lah yo genah.
1: Gini, gue kan jorot itu aku biar dia hobi nih mano. Masa nesu-nesu, di tanganmu kok gerunjal-gerunjal gak betul, gujungan aku lho. Terus tau gak no, manukku menang. Engkau tak tukok ke mesin cuci, mbak tambah ayu, tambah ginjis-ginjis ya.
2: Tenang,
1: Bora. Mis, palem sih. Nah, aku mulai gawain no susu ya.
2: Susunya seoke.
1: Oke, ya, bebe.

0: Bu. Ki, mergo Tori menang. Ngoke gotuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok kumbah.
1: Yau, yau, yau, yau, yau.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di Aja Ngopi Santai di sesi yang kedua. Pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini, Cindy pengen menyapa lagi nih untuk yang udah bergabung barengan sama Cindy ya Sobat Bahana semuanya. Ada Kak Widya, halo selamat malam. Kemudian juga ada Kak Hermin, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy. Waktu kita masih ada 19 menit lagi Sobat Bahana. Tetap stay tune aja di Aja Ngopi Santai.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, peringatan Hari Buruh tahun ini terasa berbeda. Di tengah ribuan pekerja yang berkumpul, ada pesan kuat yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tentang harapan, perlindungan, dan juga tantangan ke depan. Dalam orasinya di Monas, Jakarta, Presiden menegaskan komitmennya untuk berpihak pada buruh. Mulai dari rencana penyediaan daycare bagi anak pekerja, hingga pembangunan rumah terjangkau yang ditargetkan mencapai jutaan unit. Sebuah langkah yang terdengar menjanjikan, apalagi bagi mereka yang selama ini bergulat dengan biaya hidup yang terus meningkat. Tak hanya itu Sobat Bahana, pemerintah juga berencana menghadirkan kredit usaha rakyat dengan bunga maksimal 5% per tahun. Harapannya jelas, akses permodalan makin mudah, ekonomi rakyat bisa bergerak lebih cepat. Di sisi lain, pembentukan Satgas Mitigasi PHK menjadi sinyal bahwa negara ingin hadir saat badai ketenaga kerjaan datang, bukan setelah semuanya terlambat. Namun, ada juga pesan tegas yang menjadi sorotan. Soal potongan aplikasi ojek online, Presiden menyuarakan agar tidak memberatkan mitra pengemudi, bahkan ia memberi peringatan keras bagi pelaku usaha yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Ini tentu membuka diskusi lebih luas tentang keseimbangan antara investigasi, regulasi, dan keadilan bagi pekerja. Pertanyaannya sekarang, bagaimana semua janji ini akan diwujudkan? Karena bagi buruh yang paling penting bukan sekedar kata-kata di atas panggung, tapi perubahan nyata di kehidupan sehari-hari. Kita tentu berharap momentum Hari Buruh ini bukan hanya seremoni, tapi benar-benar jadi titik awal perbaikan yang dirasakan semua pihak. Mari untuk terus mengikuti perkembangan dan tetap kritis melihat setiap kebijakan, karena masa depan dunia kerja ada di tangan kita bersama.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
3: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
2: Bedane piye wae, Bu?
3: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
2: Lan kelas B?
3: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
2: Nah, terus nek kelas C?
3: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
4: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
5: toko Sumber Subur Desa Tambak Romo Ngeneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
6: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
5: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

104,5 Hana Radio Sobat. Karena Sini udah nemenin Sobat Bandar selama 2 jam. Saat ini Sini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain neng omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng Sikemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan Sikemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan Sikemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.

Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapet kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas! Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, di tahun ini nih, banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil. Bikin to-do list, harian yang realistis, jangan terlalu banyak tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: gabahe kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudhun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Kenalpa, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Hai Sobat Bahana, hai anak muda mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap harinya.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luweh ampuh, nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
9: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih, bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.

0: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Sobat Bahana, di tahun ini nih, banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil. Bikin to-do list, harian yang realistis, jangan terlalu banyak tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.
1: Push power, geng, push!
2: Yaudah, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dan double perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sucklin Softer Gen Double Perfume hadirkan.
1: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Hai Sobat Bahana, hai anak muda mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap harinya.

Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.
1: Royal Music
2: Mas Delva.

0: Sintar Sinta.
1: Mas Silva.
2: Radio Informasi dan Hiburan.

0: berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi trennya namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: Erika tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Sobat Bahana, di tahun ini nih, banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil. Bikin to-do list, harian yang realistis, jangan terlalu banyak tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasil iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Prapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Hai Sobat Bahana, hai anak muda mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting, untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap harinya.
5: Excuse me, Miss Lady. I truly think that you look really beautiful. Do you mind if I take you out tonight?

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi. Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
2: toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
3: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bloro.
4: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
5: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih, bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panen kebun kok iseh sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
10: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

baru, Sucklin Soft Sergeant Double Perfume dengan dua kali letupan keharuman mewah. Bersih maksimal, lembut mengembang. Sucklin Soft Sergeant Double Perfume hadirkan.

0: Bluro,
1: toko Pak Marno Pici, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
2: Toko Pak Heru, Tanjung Tambak Rejo, Bojonegoro. Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Sobat Bahana, di tahun ini nih, banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil. Bikin to-do list, harian yang realistis, jangan terlalu banyak tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Kenalpa dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi trennya namanya self improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self improvement ini, coba deh kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.

0: power geng, push.
1: Jong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Hai Sobat Bahana, hai anak muda mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap harinya.

Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua yang terus istiqamah mengikutinya dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan. Kita baca doa sama-sama. Yang pertama kita berdoa, mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan ridha dari Allah. Kita berdoa mudah-mudahan kebersamaan kita pagi ini kelak mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Dan mudah-mudahan hari ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang baik, dan amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca doanya, AA satu kali, Bunda, Tete, sayang satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik, dan setiap amal yang Engkau terima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا

0: Ya Rabbal, Ya Rabbal, Ya Rabbal. Alhamdulillah, yang sama kita hormati, kita doakan dan kita terus muliakan. Tolong aminkan sama-sama, mudah-mudahan Masjid Tazkiyah makin berkah, amin. Mudah-mudahan kajian muslimah Tazkiyah makin berkah, amin. Mudah-mudahan orang tua kami, ayahanda Profesor Syafi'i dan Bunda Mirna panjang umur, tambah sehat terus, dan mudah-mudahan kita semua makin disayangi oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda Tete sayang, apa kabar, sehat? Dari jawabannya kayak lagi tertekan gitu, coba ya. Coba kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab Alhamdulillah. Apa kabar semuanya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat badannya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat keluarganya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat dompetnya?
1: Alhamdulillah.
0: Yang terakhir sepertinya lebih keras suaranya. Itu menunjukkan jeritan hati yang tersakiti seperti Bunda Tete sayang, A doakan mudah-mudahan semua panjang umur, mudah-mudahan semua tambah berkah. Ada yang punya hutang di sini? Ada? Ada yang punya hutang? Yang mana orangnya? Ahilman mau tanya, mau enggak hutangnya cepat lunas? Bayar. Gimana caranya? Bayar. Mudah-mudahan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Mudah-mudahan Allah kasih jalan kita melunasinya. Sok ditulis atau direkam boleh. Doa agar cepat lunas hutang. Siapin HP-nya. Lumayan buat status hari Senin. Doa agar bisa cepat melunasi hutang. Dibacanya dianjurkan setiap hari Jumat ba'da asar. Setiap hari apa? Hari Jumat. Waktunya kapan? Ba'da asar. Ahilman sekali, Bunda sekali, Teteh sekali, semuanya satu kali. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allahumma
0: kfini
1: bihalalika
0: an haramika
1: wa aghnini
0: bifadlika
1: amman
0: siwaka. Lebih keras.
1: Allahumma
0: kfini
1: bihalalika
0: an haramika
1: wa aghnini
0: bifadlika
1: amman
0: siwaka.
1: Ya Allah,
0: cukupkan
1: aku
0: dengan yang
1: halal
0: dan jauhkan
1: aku
0: dari yang haram.
1: Dan kayakan
0: aku
1: dengan
0: karuniamu
1: daripada
0: aku
1: bergantung
0: kepada
1: selainmu.
0: Amin.
1: Bagus
0: gak doanya?
1: Amalin
0: mau?
1: Baca
0: mau?
1: Sebarluaskan
0: ke yang lain
1: mau?
0: Insya
1: mudah-mudahan
0: yang punya hutang
1: cepat lunas
0: hutangnya.
1: Ada
0: yang belum berangkat
1: haji di sini?
0: Ada.
1: Yang
0: belum umroh? Ada.
1: Mau
0: haji?
1: Mau
0: umroh?
1: Mau
0: tahu caranya?
1: Daftar.
0: Gimana
1: caranya?
0: Mudah-mudahan
1: yang diizinkan
0: haji tahun ini
1: semuanya mabrur,
0: sehat
1: selamat,
0: Mudah-mudahan hajinya diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita yang belum berangkat haji, mudah-mudahan Allah kelak panggil kita berangkat haji. Mudah-mudahan Allah undang kita berangkat haji. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan berangkat haji.

syarika lak innal hamda wan ni

Alak, mudah-mudahan kalau hari ini kita bertalbiyah di sini, satu saat kita bertalbiyah di Masjidil Haram, kita bertalbiyah di Makkah Al-Mukarramah, kita bertalbiyah saat wukuf di Padang Arafah. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pagi ini kita akan belajar sama-sama, judulnya adalah agar hati belajar ikhlas. Apa judulnya? Agar hati belajar ikhlas. Ahilman mau tanya, boleh apa boleh? Siapa di antara bunda, tete sayang yang hidupnya ingin bahagia? Angkat tangan, katakan saya. Ulangi. Ngacung temeni asal lupa mikir gitu. Kiri kanan lihat. Ayo lebih semangat. Siapa yang hidupnya ingin lebih bahagia? Siapa yang pengen punya hati lebih tenang? Siapa yang pengen punya urusan lebih lancar? Mau? Mau aja mau banget. Cius. Mi apa? Ibu sayang, tete sayang, kalau kita pengen hidupnya lebih baik, lebih bahagia, lebih tenang, lebih lancar urusan, salah satu sikap yang harus kita miliki adalah ikhlas. Apa? Lebih keras? AA, apa itu ikhlas? Tulis. Apa itu ikhlas? Kita sering bilang ikhlas, sering mengucapkan ikhlas, tapi kalau ditanya apa itu ikhlas, jawabannya ikhlas we. Apa itu ikhlas? Ya ikhlas, AA. Apa? Ikhlas. Ya udahlah. Muter-muter jadi pabulit ujungnya. Tulis. Ikhlas secara bahasa. Secara bahasa ikhlas itu setidaknya ada 3 maknanya. 1, ikhlas itu artinya bersih. 2, ikhlas itu artinya suci. Dan yang ketiga, ikhlas itu artinya murni. Secara bahasa ada berapa artinya? 3. 1, ikhlas itu apa? Bersih. 2, apa? Suci. 3, apa? Murni. Secara istilah tulis, berarti ikhlas itu membersihkan hati agar semua amal yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah. Ulangi ya. Ikhlas itu secara istilah membersihkan hati agar setiap amal yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah. Bersih maknanya berarti ikhlas itu membersihkan hati. Tidak ada tujuan lain dari amal kita kecuali untuk Allah. Suci berarti mensucikan hati agar semua amal kita hanya untuk Allah. Murni, dan semua amal kita pun murni, tidak tercampur dengan tujuan yang lain, hanya untuk Allah. Sekarang bunda tanya, AA, penting

0: tidak ikhlas itu? Jawabannya penting. Kenapa ikhlas itu penting? Tulis. Empat keistimewaan ikhlas. Satu, ikhlas itu kenapa penting? Karena syarat diterimanya amal ibadah. Satu, ikhlas itu penting karena ikhlas itu syarat diterimanya amal ibadah. Bunda, sebanyak apapun amalnya, sekeren apapun, sebagus apapun, kalau tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa betul? Iya apa iya? Sok dibuka surat Al-Bayyinah ayat 5. Surat apa? Al-Bayyinah ayat berapa? Ayat 5. Ini teh bisa dipakai kan ya? Sini aja ya, kelihatan gak? Whiteboardnya. Lebih penting whiteboardnya atau AA-nya? Surat apa bunda? Ayat berapa? Ayat 5. Sudah ketemu belum? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidak aku perintahkan satu perkara kepadamu kecuali aku akan terima ketika engkau menjalankannya mukhlisina lahuddin, dalam keadaan ikhlas di atas agama. Betul apa betul? Iya apa iya? Berarti ikhlas itu penting atau tidak? Penting. Kenapa? Karena Allah hanya akan menerima amal ibadah yang dilakukan dengan apa? Ikhlas. Yang kedua, kenapa ikhlas itu menjadi penting? Karena orang yang ikhlas itu akan ditenangkan hatinya. Ibu sayang, kalau berbuat sesuatu karena manusia, capek atau tidak? Lelah atau tidak? Sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Contoh misalnya, ibu niat nyenengin suami agar dapat pujian suami, sakit atau tidak? Saya ulangi ya. Bunda sayang berbuat baik kepada suami agar suami sayang sama kita. Bagus sebenarnya. Tapi kalau niatnya begitu, siap-siap kecewa. Betul? Misalnya bunda teh masak buat suami. Masak. Wah, gitu tah. Dan suami teh kalau makan kudu pakai sambal. Bunda teh ngareno sambal gitu. Tiba-tiba suami telepon. Bunda, ini sepertinya ayah teh tidak pulang sore. Ayah teh diajak makan sama bos, jadi kemudian akan pulang malam. Eta bunda lagi masak, kesel apa enggak? Tadi mah meni cantik atau masak teh meni gini dah. Ari pas ditelepon begitu. Mana ieu teh kesangan ka dieu. Ah, pokoknya mah segala macem. Ujungnya apa? Bunda teh makan we sambal teh semuanya sama bunda. Beres. Suami pulang malam, bunda teh di kamar megangin perut terus. Assalamualaikum, ayah pulang. Waalaikumsalam. Bunda teh gini, kata suami teh, bunda kenapa kok mojok terus di kamar? Bunda teh lihat wajah suami sehingga monster, kesel. kamu mah gak pernah peka sama aku teh Mas. Saya teh masak sambal buatan kamu. Sambal segede pokoknya mah. Satu coet itu saya makan semua sambalnya. Kata suaminya, suruh siapa tuh? Nggak, saya mah gak pernah nyuruh begitu. Berarti tadi bunda teh masak bukan untuk Allah, tapi untuk dapat pujian siapa? Capek apa enggak? Gelisah tidak? Gelisah. Pokoknya orang yang tidak ikhlas pasti gelisah. Coba aja. Bunda senam Zumba. Di sanggar senam Cetuti. Tah, di Citerup aya di dinya tah aya. Bunda teh senam. Oh, senam luar biasa. Nges jungkir balik pokoknya mah. Nah, ha hu ha hu ha udah. Apa sekarang mah ada yang pakai tongkat ya kan. Tak tak tak. Tak tak tak. Ha. Capek pokoknya mah. Ah, luar biasa. Ah, luar biasa. Ada yang begitu di sini ada? Ada yang begitu? Yang mana orangnya tuh? Demeni semangat. Tak tak ha. Tak. Bunda teh udah sebulan senam. Terus bilang gini ke suami. Ayah tahu enggak? Lah bunda teh udah senam satu bulan. Di mana? Di sanggar senam Cetuti di sebelah sana. Terus bunda nanya begini ke si ayah teh, menurut ayah ada sesuatu yang beda enggak dengan diri bunda? Terus suami bilang gini, "Oh, bunda teh senam, iya, asa enggak ada perubahan." Ayo, Ahilman tanya, bunda digituin sakit atau enggak? Kesel enggak? Sebel enggak? Berarti kemarin senam bukan karena Allah. Tapi ingin dapat pujian siapa? Jadi bunda teh udah nahan perut. Sudah enggak makan seblak lagi. Udah enggak makan gorengan. Hanya berharap pujian suami sakit atau tidak? Makanya mohon maaf Besti, orang yang tidak ikhlas pasti tidak tenang, orang yang ikhlas pasti tenang, betul apa betul? Bunda foto di kondangan, dak perut temennya ditahan-tahan gitu. Ayo, capek atau tidak? Mending fotonya bagus. Yang ada sesak nafas, bunda teh nahan perut terus. Enggak tenang hidupnya. Maka orang yang ikhlas pasti hidupnya tenang karena urusannya untuk siapa? Allah. Yang ketiga, kenapa pentingnya ikhlas? Ikhlas itu penting karena orang yang ikhlas pasti istiqomah dalam amal. Orang yang ikhlas itu apa? Pasti istiqomah dalam amal. Kalau orang yang tidak ikhlas, amalnya tergantung yang lihat. Kalau yang lihat banyak, semangat. Kalau yang lihat dikit, tidak semangat. Ibu bikin postingan kajian hari ini, boleh apa boleh? Ibu tuh bikin story, alhamdulillah bisa ngaji sama si A'a Hilman Fauzi. Senang, boleh apa boleh? Satu jam kemudian gak ada yang komen, gak ada yang like. Ini teh kenapa gak ada yang komen ya? Terus kenapa gak ada yang like ya? Terus bunda teh hapus lagi postingannya. Berarti tadi bunda bikin postingan ingin dilihat sama siapa? Tapi kalau orang yang ikhlas, bikin aja postingan. Di like, di komen, gak ada urusan. Betul gak? Makanya mohon maaf, jangan bilang ria sama yang ngaji. Boleh jadi memang niatnya tidak ria, siar aja. Tapi bunda akan kelihatan ria kalau satu jam kemudian yang like dikit, yang komen dikit, terus postingannya dihapus lagi. apa salah outfitnya kali ya, sehingga tidak ada yang like saya. Jadi bunda bikin story boleh apa boleh? Bikin postingan boleh? Boleh, niatin. Kan kita emang gak tahu ya bunda sayang, barangkali ada orang yang lihat postingan bunda, misalnya mohon maaf, cek temannya teh, alah si Ce Ida ngaji, coba lo pak. Si Ce Ida ngaji, coba. Terus orang gara-gara ngelihat postingan Ce Ida ngaji, jadi termotivasi ngaji. Bagus apa bagus? Karena orang itu tahu Ce Ida mah tara ngaji. Tapi tiba-tiba Ce Ida bikin postingan ngaji. Berarti membuat orang pengen ngaji. Bagus tidak? Makanya Ce Ida, ayah di sini Ce Ida tidak ya? Sok, bikin aja kebaikan-kebaikan. Dan kita emang gak tahu, barangkali ada orang yang termotivasi ngaji gara-gara postingan kita. Betul? Tapi postingannya jangan karena ingin dilihat, di like, di komen oleh orang lain. Orang yang ikhlas pasti istiqomah amalnya. Betul apa betul? Dan yang keempat, kenapa pentingnya ikhlas? Karena orang ikhlas itu akan mendapatkan pahala terbaik dari Allah. Ibu sayang, mohon maaf ya. Kadang kita udah berbuat baik teh, kalau ngarepin penilaian manusia mah kadang-kadang suka kecewa kan ya. Ada gak di antara kita udah berbuat baik tapi orang gak baik sama kita? Ada. Ini karunya gitu. Bunda jadi istri solehah, tapi suami tidak pernah menghargai kesolehan bunda itu, mohon maaf, ada atau tidak? Pertanyaannya, bunda jadi istri yang soleha itu Allah tahu tidak? Tadi bunda masak sambal buat suami, Allah tahu tidak? Pertanyaannya bunda, apakah Allah menyiapkan pahala untuk kita? Pasti. Terus kenapa harus stres dengan penilaian manusia yang tak sesuai dengan harapan kita? Dan ibu sering begitu tuh. Kadang sama suami suka bilang gitu, ayah teh lihat mama ayah. Kata si ayah, udah dilihatin. Harus gimana ayah teh? Tolonglah ayah teh berubah ayah. Mama teh udah, aduh ayah. Coba bunda ngomong gitu ke si ayah. Ayah berubah atau tidak? Yang ada si ayah teh liur ngomong naon itu si ibu cenah. Sok ibu sering begitu sama anak tuh. Kakak teh tolong liatin mama. Dilihat sama si kakaknya teh. Mama teh masya Allah kak, mengandung kamu, melahirkan kamu, membesarkan kamu. Kata anaknya, suruh siapa ma? Nah, saya emang gak minta begitu sama mama juga. Terus bunda kesel lagi, bukan begitu, hargai mama. Berapa harganya ma? Capek apa enggak? Maka orang yang ikhlas pahalanya mungkin bukan dunia, tapi pahalanya apa? Surga. Mau masuk surga? Yang mau masuk surga angkat tangan, katakan saya. Yang mau masuk surganya Firdaus, masuk surganya sekeluarga, masuk surganya tanpa hisab, masuk surganya sekarang. Nah, belum ikhlasnya kelihatan itu, belum ikhlas lah pokoknya mah ini. Sok, ulangi. Empat keistimewaan orang yang ikhlas yang membuat ikhlas itu menjadi penting. Satu apa? Ikhlas itu syarat diterimanya amal ibadah, betul? Dua apa? Ikhlas itu akan ditenangkan hatinya. Tiga, ikhlas itu akan diistiqomahkan dalam setiap amalnya. Empat, ikhlas itu akan dijanjikan pahala surga. Betul? Berarti jadi ikhlas itu penting atau tidak? Harus atau tidak? harus. Bunda yang pengen amal ibadahnya diterima harus ikhlas. Bunda yang pengen tenang hatinya harus ikhlas. Bunda yang pengen diistiqomahkan amalnya harus. Bunda yang pengen masuk surga harus. Maka belajarlah ikhlas dari surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas tapi tidak ada kata-kata. Bagus ya. Tulis status hari Selasa itu besok itu. Belajar ikhlas dari surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas tapi tidak ada kata-kata. Itulah ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan diomongin. Ayah, mama teh ikhlas. Berarti tidak. Ada yang suka begitu? Yang mana orangnya itu? Tuh. Ustaz, saya mah jadi istri teh sudah ikhlas. Ikhlas, Ustaz. Ikhlas. Berarti dia teh belum. Orang ikhlas mah diibaratkan seperti tukang parkir katanya. Seperti apa? Tukang parkir itu motor mobilnya dikit apa banyak? Apakah tukang parkir kalau motor mobilnya pergi nangis atau tidak? Ngambek? Bahkan tukang parkir bantuin agar motor mobil itu keluar, betul? Itulah ikhlas. Bersih, bening, murni. Semua yang kita lakukan hanya untuk siapa? Maka sekarang pertanyaannya, Ustaz, gimana agar kita belajar ikhlas? Tulis 3L agar kita menjadi orang yang ikhlas. Ada berapa? 3L. Jadi kalau kita mau disebut ikhlas itu rumusnya berapa tadi? 3L rumus ikhlas tuh. Nanti kita cek ya, kira-kira bunda yang di sini sudah masuk kategori ikhlas apa belum? Apa? Udah, artinya itu enggak ikhlas berarti kalau gitu. Udah ikhlas. Nah, berarti itu teh belum ikhlas. Satu. Kalau kita mau dapat predikat ikhlas, L yang pertama, lakukan semua kebaikan hanya untuk jadi yang pertama, lakukan semua kebaikan hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Bunda, mulai hari ini belajar ya, yang kita lakukan semata-mata hanya untuk siapa? Ayo jawab, Allah tahu enggak kita berbuat baik? Allah lihat enggak kita berbuat baik? Allah mengerti tidak kita berbuat baik? Terus pertanyaannya, Bunda kenapa harus melakukan sesuatu selain karena Allah? Capek. Jangan menyandarkan hatimu kepada manusia. 3 alasannya, tulis. 1, manusia itu lemah. Manusia itu lemah, betul? Manusia ada lupanya, ada tidak? Manusia ada tidak tahunya, ada tidak? Manusia ada capeknya, ada tidak? Pertanyaannya bunda, kenapa berharap ke manusia yang lemah itu? Bahkan mohon maaf, bunda gelisah. Curhat sama manusia juga yang suka gelisah, nyambung apa enggak? Ujungnya dua-duanya jadi ngomongin beban hidup masing-masing gitu jadinya ujungnya itu. Sama manusia itu bukan berharap, tapi minta pendapat, minta masukan. Makanya kalau bunda mau curhat, kalau bunda mau cerita, kalau bunda mau sharing, tanya sesuatu, Quran mengajarkan kepada kita, tanyalah kepada orang yang memang dia dekat dengan Allah, agar kemudian jawabannya membuat kamu pun lebih dekat sama siapa? Jadi bunda boleh cerita sama manusia, tapi pilih manusia yang bisa membuatmu ingat lagi sama Allah. Kan adanya, kan ada. ada, bukan yang di sini, yang di sana lah. Di sini mah insya Allah enggak ya. Enggak jauh beda gitu kan ya. Kan ada ya, bunda mohon maaf, bunda teh cerita sama teman. Teman teh mohon maaf juga ada meren ilmu dan imannya teh kurang. Bunda teh cerita sama teman lagi berantem sama suami. Besti, tahu enggak? Kan kamu teh tahu ya, saya tuh sama suami teh lagi enggak, iyalah pokoknya mah lagi enggak jelas itu posisinya teh. Terus gimana? Iya dah, aku mah udah mulai pelan-pelan. Ah, udahlah, udah itu aja, udah biar aja lah gitu. Terus ibu bilang gini, tapi qadarullah coba. Qadarullah, ini si Agus tahu kan teman SMP kita yang dulu tahu kan ya. Bunda lagi ada masalah sama suami sekarang. Bunda cerita sama teman bunda, ceritain kalau ada teman SMP bunda yang lagi ngedeketin bunda. Cerita sama teman yang salah. Kira-kira temennya bilang apa? Besti, mungkin ini jawaban dari doa-doamu selama ini. Ini tuh jawaban, Besti. Mungkin ini tuh cara Allah melihat hatimu, Besti. Terus gimana? Si Kang Agus gimana sekarang kehidupannya? Saya sih lihat di foto profilnya pakai mobilnya bagus banget. Itu kesempatan, Besti. Tuh lihat, bunda salah nanya, bunda salah curhat, bunda salah cerita, ujungnya teman itu menjerumuskan kepada kesalahan. Ada yang begitu atau tidak? Di sini ada orangnya yang begitu, enggak ada. Makanya kenapa Ahilman bilang jangan berharap ke manusia, manusia itu lemah, betul enggak? Ilmunya lemah, kekuatannya lemah. Pasti orang tidak akan pernah menemukan kebaikan ketika dia berharap kepada manusia. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup. Dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Betul? Yang kedua alasannya, kenapa kita tidak boleh berharap kepada manusia? Manusia itu mudah berubah. Betul apa betul? Hati dan lisannya mudah berubah. Sekarang bilang A, besok bilang sekarang begini, nanti itu manu. Betul? Sok mohon maaf ibu sayang, izin ya. Bunda berharap ke suami dulu waktu PDKT. Waktu PDKT sama kita sama sekarang udah jadi suami kita, sama apa beda? Udah mengkhawatirkan jawabannya ini mah. Yang sama-sama, yang beda-beda. Dulu Masya Allah AA, dulu saya itu AA, jangankan saya telepon, suami saya baru saya tanya, sayang langsung telepon saya. Dulu bahkan pernah ada cerita, dulu saya lagi di Botani Square AA, mau pulang gak ada ongkos AA, akhirnya saya WA atau SMS suami saya itu, sayang aku teh mau pulang tapi ini gak ada ongkos buat pulang, kamu boleh gak jemput aku di Botani Square? Itu kata si AA yang sayangnya, siap. AA lagi di mana? Di Cianjur. Tapi karena sayang, datang apa enggak? Tapi karena sayang, dikejar atau tidak? Apa jawabannya sayang? Jangankan minta jemput. Gunungkan kudaki. Lautankan kuseberangi. Cianjur Bogor terlalu dekat untuk cinta kita. Dari Cianjur datang ke Bogor jemput kita karena cinta. Dulu, sekarang sama apa beda? Berubah atau tidak? Dulu kalau minta jemput panjang, sekarang mah pendek, JPT. Apa itu JPT? Suami kita karena malas jemputnya langsung balas OKA. Kadang pakai jempol doang, heeh gitu sih. Satu bulan, satu jam gak datang, ibu WA lagi. LMBGT. Apa itu LMBGT? Suami jawab MCT. Jadi sekarang teh ngobrol hanya dengan huruf-huruf doang, coba. Coba izin ya, Bunda, kerasa begitu enggak di rumah tangga? Itu naon WA tikikian hungkul, coba. DMN di mana? KTR kantor. Jadi semua dengan penuh teka-teki obrolan teh. Mana chat-chat yang panjang dulu tuh mana? Obrolan yang sangat nikmat itu mana? Sekarang Bunda di kamar duaan, ngobrol atau tidak? Mohon maaf, Bunda di kamar, suami pegang handphone ngadap kanan, istri pegang handphone hadap di tengahnya guling. Jangan lewat daerah saya. Apa ini terumah tangga jadi begitu? Ada yang begitu atau tidak? Yang mana orangnya ini teh? Inilah yang mungkin disebut serumah tapi tak sejiwa. Badannya bareng di rumah yang sama tapi jiwanya hilang kemana-mana. Aa, kenapa bisa begitu? Oh, karena barangkali kita terlalu berharap ke manusia. Ketika dia mengecewakan kita, berubah semua perasaannya. Betul apa betul? Maka jangan berharap kepada manusia. Manusia itu mudah berubah. Yang ketiga, kenapa jangan berharap kepada manusia? Karena manusia itu pasti mati berpisah. Pasti apa? Mati berpisah. Ibu sayang, kita semua pasti akan wafat, setuju atau tidak? Lihat ini yang hadir wajahnya mirip semua. Ini wajahnya camat semua. Apa itu camat? Jangan tersinggung ya, karena mati mah pasti, betul? Cuman kita gak tahu aja waktunya. Bisa jadi Bunda duluan, AA belakangan. Atau dibalik AA-nya belakangan, Bundanya duluan. Maka Bunda juga jangan berharap ke manusia, jangan berharap ke ustadz. Ustadz juga mudah berubah, betul nggak? Bunda kalau berharap ke ustadz, ustadz bikin perbuatan yang mengecewakan Bunda, jadi jelek ke Bundanya. Ah, Ustadz Hilman teh berubah, udah saya nggak mau ngaji lagi. Berubah. Kan kita mah gak pernah tahu Bunda takdir ke depan seperti apa, betul? Misal ini mah kan kita gak tahu kan. Ada berita misalnya. Apa beritanya? Apa yang udah tungguin apa? Kan misalnya, ah ternyata si AA teh ngajarin sama kita buat baik sama rumah tangga. Rumah tangganya dia aja begitu. Kecewa enggak? Marah enggak? Ujungnya yang sekarang dikejar-kejar kajian kemana-mana nanti mah. Ngapain ngejar kayak begitu ustaz? Enggak jelas itu mah. Jadi marah-marah. Berarti selama ini teh kita teh masih berharap ke manusia. Betul atau betul? Makanya jangan berharap ke manusia. Biasa aja. Senang biasa aja, enggak senang pun biasa aja. Setiap orang pasti punya kekurangannya, setuju? Ustaz juga sama, enggak usah berharap ke jamaah. Sekarang jamaah senang sama kita, enggak tahu besok lu sama apa yang terjadi, betul enggak? Lurus aja, bukan untuk manusia. Ama ngerasa ini yang hadir banyak, ngerasa enggak ada orang aja di sini. Jadi kiyowe tanutuk kiyata kiyaran buram. Ya biar gak berharap, khawatirnya pas lagi banyak jamaahnya semangat, pas lagi dikit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gak jelas. Jangan berharap ke manusia. Karena manusia itu apa? Lemah. Dua, manusia itu mudah berubah. Tiga, manusia itu pasti mati terpisah. Betul? Makanya izin ya, ini yang di belakang, yang tengah, yang depan, semuanya tuh pasti akan mati. Pasti. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang paling belakang, yang di tengah, yang di samping, A.A. Hilman. A.A. mah jangan mati banget atau wafat gitu loh meni. Ah, si bunda meni tengah hargaan pisan. Ustaz, tah itu orang yang berharap ke manusia itu pasti rapuh hatinya, betul? Maka belajar melakukan semua kebaikan hanya untuk siapa? Sok belajar ikhlas bunda ya. Jadi istri siap ikhlas? Bunda jangan ngerasa kecewa dalam hidup ya. Ustaz, gimana ya rumah tangga saya teh? Saya itu udah jadi istri yang baik, tapi suami saya gak baik. Ya gak tahu atuh bunda, kenapa nanya ke saya juga bingung jawabannya. Suka gitu kan? Ustaz, gimana suami saya? Atuh itu mah suami ibu, kenapa nanya ke saya? Bunda, kalau semua yang kita lakukan udah ngerasa kayaknya gak ada harganya gitu ya, disitulah saat terbaik untuk ngobrol sama Allah. Untuk nanya sama Allah, ya Allah, nah kiki teuing gitu ya Allah, kumaha itu. Apa benar ya Allah ujiannya seberat ini? Kata Allah, iya. Kenapa aku yang uji kamu seberat itu? Karena aku tahu hati dan pundakmu kuat dengan ujian itu. Jadi bunda tuh lebih apa ya, lebih ikhlas aja gitu. Makanya mulai hari ini jadi istri jangan berbuat baik agar suami baik, bukan. Jadi istri yang baik agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Jelas apa jelas? Bunda berbuat baik ke suami jangan gara-gara uang yang diberikan suami, jangan. Maka gak boleh ada bahasa, ada uang abang? Gak ada uang abang? Jangan begitu. Itu tidak ikhlas namanya. Bunda mah ada uang, abang disayang. Gak ada uang, abang disayang. Semua abang disayang. Kenapa? Karena aku tahu abang. Tahu A.A. Hilman pernah bilang dari Nabi SAW gimana? Siapa istri? Sholat 5 waktu. Puasa di bulan Ramadan. Taat kepada suaminya dan mampu menjaga dirinya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Pertanyaannya, apakah sia-sia bunda jadi istri yang soleha? Jawab, apakah sia-sia bunda jadi istri yang baik? Apakah sia-sia bunda jadi istri yang taat sama suami? Apakah sia-sia bunda jadi istri yang mampu menjaga diri? Tidak ada yang sia-sia, Allah tahu apa yang bunda lakukan. Siapa ciri istri yang baik? Ada 4, kata Nabi. 1, istri yang ketika dipandang menyenangkan hati suaminya. Bunda olahraga tadi senam Zumba. Biar badannya bagus, boleh atau tidak? Allah suka tidak? Allah senang tidak? Allah senang, ini hambaku seorang istri senam Zumba biar badannya bagus agar suaminya sayang sama dia karena Allah dia lakukan. Allah tahu lelesnya bunda, Allah tahu keringatnya bunda, Allah tahu capeknya bunda, Allah tahu effortnya bunda, Allah tahu. Walaupun suami tidak menghargai bunda, enggak ada urusan. Boleh jadi bunda teh masuk surga karena ikhlas senam Zumba. Ikhlas senam Zumba ingin membahagiakan suami dilakukan karena siapa? Selesai. Gak usah dalam hidup mikirin seperti apa perilaku kita dipandang orang lain. Mohon maaf, sayang bunda teteh, kita gak bisa nyenengin semua orang, betul? Kita udah berbuat baik aja masih ada yang gak baik sama kita. Betul apa betul? enggak usah jauh-jauh, AA di sini di tengah. Dilihat kiri, dilihat tengah, dilihat kanan, sama apa beda? Pasti beda atuh. Yang sebelah kiri mungkin lihatnya atuh agak gemoy sedikit. Mungkin yang sebelah kiri. Mungkin yang kanan melihat AAT agak kurus. Makanya kalau foto pasti begini. Karena saya tahu yang agak bagus yang sebelah sini sedikit. Mungkin yang tengah melihat AAT agak bengkak gitu. Si AAT meni asa bengkak gitu badannya. Capek. Capek kalau kita melakukan semua kebaikan hanya untuk manusia. Makanya orang yang ikhlas lakukan semua kebaikan hanya untuk siapa? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Betul? Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Dua-duanya sama aja. Sama. Bunda yang muji nih seluruh dunia, tapi mohon maaf, dengan pujian itu membuat kita tidak ikhlas dalam berbuat baik, mohon maaf, pujian itu tidak akan mengantarkan kita ke surga. Tapi orang menghina kita seluruh dunia, tapi bunda menyerahkan semua hati ini ke Allah. Boleh jadi hinaan itu mengantarkan kita ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Catat ya. Surga neraka itu tidak ditentukan oleh penilaian manusia kepada kita. Surga neraka itu ditentukan oleh penilaian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan mohon maaf bunda sayang, izin. Biasanya hinaan orang ke kita dengan keadaan kita yang sebenarnya lebih hina yang mana? Hinaan orang ke kita atau keadaan kita yang sebenarnya? Cek AAMA, ternyata lebih hina keadaan kita yang sebenarnya daripada hinaan orang ke kita, betul? Makanya kalau bunda ingin lebih tenang ketika disakiti, dihina sama orang, anggap hinaan dia mah gak ada apa-apanya dibanding kita yang sebenarnya. Orang bilang gini, Ustadz, saya mah kata si ibu itu banyak ngomong. Alhamdulillah bu, dia cuma taunya banyak ngomong. Gak tahu ibu banyak hutang. Gak tahu ibu teh banyak hitut, coba. Kan dia mah gak tahu begitu, taunya dia banyak ngomong. Betul apa betul? Udahlah mulai hari ini mah, lakukan semua kebaikan karena siapa? Jangan ingin dipuji sama manusia. Jangan ingin dilihat oleh manusia, jangan ingin dipandang baik oleh manusia. Pengennya dilihat baik oleh siapa? Allah. Sok dah bunda suka begitu kan ya. Bunda contoh begini izin. Bunda foto berlima. Foto bunda teh bagus, yang berempat jelek. Dihapus apa diupload? Bundanya bagus, yang berempat jelek. Dihapus apa diupload? Dihapus apa di save? Bunda bagus sendirian, yang empatnya jelek. Dihapus apa di save? Sekarang dibalik, yang empat bagus, bunda teh jelek. Di save apa dihapus? Astagfirullahalazim. Berarti selama ini teh ya. Makanya bunda yang foto bareng-bareng jangan merasa kepedean. Di rumah pasti dihapus-hapusin itu teh. Jangan ngerasa bangga lah. Ya. Itu manusia lah. Maka yang pertama izin bunda, kalau mau ikhlas apa? Lakukan semua kebaikan hanya untuk. Rumus yang kedua, orang ikhlas itu yang kedua rumusnya, lanjutkan semua kebaikan hanya untuk lanjutkan kebaikan hanya untuk siapa? Tadi yang pertama lakukan kebaikan berarti niatnya untuk siapa? Allah. Nah, lanjutkan semua kebaikan hanya untuk Allah, istiqomah dalam setiap kebaikan-kebaikan itu. Kenapa banyak orang yang suka bilang gini, "Aa, istiqomah itu berat." Iya. Yang ringan istirahat. Istiqomah itu berat, yang ringan apa? Istirahat. Kenapa istiqomah itu berat? Karena pahalanya surga. Sok dibuka. Surat Fusilat ayat 30. Surat apa? Fusilat surat ke-41 ayat 30. Ada hadiah terindah dari Allah bagi orang yang istiqomah. Bagi orang yang tetap melanjutkan kebaikan semata-mata hanya untuk Allah. Surat apa, Bu? Fusilat ayat berapa, Bu? 30. Sudah ketemu belum? Sok, perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang. Qalu, yang orang-orang itu mengatakan, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Berarti dia beriman kepada Allah. Thummastaqamu, kemudian dia istiqamah. Kemudian dia melanjutkan semua kebaikannya hanya untuk Allah. Dia beriman, kemudian dia istiqomah. Perhatikan. Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka akan turun malaikat membersamai orang yang istiqomah itu. Seraya malaikat itu mengatakan, Alla takhafu wala tahzanu. Jangan takut dan jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka. Kepada siapa? Kepada orang yang istiqomah. Apa? Surga yang Allah janjikan karena keistiqomahan yang mereka lanjutkan. Maka bunda, orang ikhlas itu lanjutkan semua kebaikan hanya untuk belajar hari ini bunda ya, terus istiqomah di jalan Allah. Dilihat, enggak dilihat. Dipuji, enggak dipuji. Dihargai, enggak dihargai. Enggak ada urusan. Karena kita percaya Allah pasti membalas semua kebaikan kita. Betul? Maka nanti puncaknya yang ketiga. Kalau kita mau disebut ikhlas, yang ketiga caranya lupakan, masya Allah, semua kebaikan hanya untuk Allah. Apa yang ketiga? Lupakan semua kebaikan hanya untuk Allah. Jadi rumus ikhlas itu 3L. Lakukan semua kebaikan hanya untuk Allah. 2, lanjutkan semua kebaikan hanya untuk Allah. Dan yang ketiga, lupakan semua kebaikan hanya untuk. Pertanyaannya, bunda udah bisa begini apa belum? Makanya ikhlas itu harus belajar. Belajar ikhlas itu setiap saat, setiap waktu. Gak ada liburnya, gak ada cutinya. Betul apa betul? Hari ini kita bisa ikhlas, belum tentu besok lusa bisa ikhlas. Hari ini kita belajar ikhlas, belum tentu besok lusa kita tidak belajar ikhlas lagi. Terus. Maka belajar. Satu, lakukan semua kebaikan karena Allah. 2, lanjutkan semua kebaikan hanya untuk Allah. Dan yang ketiga, lupakan semua kebaikan kita hanya untuk Allah. Bunda, ada dua hal yang harus kita ingat dan ada dua hal yang harus kita lupakan. Dua hal yang harus kita ingat. Kebaikan orang lain kepada kita dan keburukan kita kepada orang lain. Saya ulangi. Dua hal yang harus kita ingat. Ingat kebaikan orang lain kepada kita dan ingat keburukan kita kepada orang lain. Dua hal yang harus kita lupakan. Keburukan orang lain kepada kita dan kebaikan kita kepada orang lain. Jelas apa jelas? dua hal yang harus diingat. Kebaikan orang lain kepada kita. Biar apa? Biar kita pandai berterima kasih. Bunda sayang, banyak istri, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak istri itu terpeleset masuk ke dalam api neraka karena istri itu tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Na'udzubillahimin. Maka Ustaz berharap sama Bunda ya, belajar bilang makasih sama suami. Sering apa sering? Ah, agak mengkhawatirkan jawabannya ini. Bunda sering gak bilang terima kasih sama pasangan? Benar. Sering bilang terima kasih atau sering komplain dengan pasangan? Ayo jawab. Suami kita punya kelebihan atau tidak? Punya kekurangan atau tidak? Punya.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Baana Radio.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
7: Sobat Bahana, peringatan Hari Buruh tahun ini terasa berbeda. Di tengah ribuan pekerja yang berkumpul, ada pesan kuat yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tentang harapan, perlindungan, dan juga tantangan ke depan. Dalam orasinya di Monas, Jakarta, Presiden menegaskan komitmennya untuk berpihak pada buruh. Mulai dari rencana penyediaan daycare bagi anak pekerja, hingga pembangunan rumah terjangkau yang ditargetkan mencapai jutaan unit. Sebuah langkah yang terdengar menjanjikan, apalagi bagi mereka yang selama ini bergulat dengan biaya hidup yang terus meningkat. Tak hanya itu Sobat Bahana, pemerintah juga berencana menghadirkan kredit usaha rakyat dengan bunga maksimal 5% per tahun. Harapannya jelas, akses permodalan makin mudah, ekonomi rakyat bisa bergerak lebih cepat. Di sisi lain, pembentukan Satgas Mitigasi PHK menjadi sinyal bahwa negara ingin hadir saat badai ketenagakerjaan datang, bukan setelah semuanya terlambat. Namun, ada juga pesan tegas yang menjadi sorotan. Soal potongan aplikasi ojek online, Presiden menyuarakan agar tidak memberatkan mitra pengemudi, bahkan ia memberi peringatan keras bagi pelaku usaha yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Ini tentu membuka diskusi lebih luas tentang keseimbangan antara investigasi, regulasi, dan keadilan bagi pekerja. Pertanyaannya sekarang, bagaimana semua janji ini akan diwujudkan? Karena bagi buruh yang paling penting bukan sekedar kata-kata di atas panggung, tapi perubahan nyata di kehidupan sehari-hari. Kita tentu berharap momentum Hari Buruh ini bukan hanya seremoni, tapi benar-benar jadi titik awal perbaikan yang dirasakan semua pihak. Mari untuk terus mengikuti perkembangan dan tetap kritis melihat setiap kebijakan, karena masa depan dunia kerja ada di tangan kita bersama.
6: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Dan selamat pagi Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana semuanya. Kembali bersama Bila di pagi hari ini akan nemenin Sobat Bahana di jam 6 sampai jam 8 nanti. Acara ngopi spesial pada Sabtu ya. Sabtu 9 Mei 2020. Itu Sobat Bahana. Jadi pagi ini Bila kembali lagi dan seperti biasa Bila nemenin Sobat Bahana di jam 6 sampai jam 8 nanti. Pastinya Bila membawakan topik-topik yang spesial seperti tema hari ini yaitu ngopi spesial. Gitu. Sobat Bahana, gimana kabar di pagi hari ini? Apakah sudah memulai aktivitasnya? Ngomong-ngomong ini weekend nih Sobat Bahana, Sabtu gitu. Jadi nggak kebanyakan, nggak semua orang itu hari ini melakukan aktivitas seperti bekerja dan bersekolah gitu. Hanya sebagian saja. Mungkin seperti Bila yang hari ini bekerja namanya Sobat Bahana itu. Nah Sobat Bahana, gimana nih aktivitas di pagi hari ini? Apakah sudah ada yang bangun dan berolahraga gitu? Kalau CFD kan masih besok gitu ya Sobat Bahana. Tapi kalau hari ini Sobat Bahana mau memulai CFD dulu, boleh banget. Hari ini bisa muter-muter atau jalan-jalan, jogging, lari, atau senam gitu. Seperti yang di depan studio gitu. Ada bapak-bapak dan ibu yang sedang senam pagi. Seperti rutinitas pagi biasanya gitu. Sobat Bahana, semoga pagi hari ini tergugah gitu semangatnya karena ada Bila yang namanya Sobat Bahana. Dan juga semoga aktivitas di pagi hari ini cukup produktif Sobat Bahana. Karena memang hari libur ya Sobat Bahana, hari libur itu harus kita manfaatkan gitu. Sebelum setelah minggu hari Seninnya kita sudah masuk kerja kembali, sudah masuk sekolah kembali, sudah memulai aktivitas lagi. Jadi harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, dimanfaatkan untuk istirahat, dimanfaatkan untuk bersih-bersih rumah, atau dimanfaatkan untuk berolahraga. Karena memang hari-hari Senin sampai hari Jumat gitu kan hal yang cukup padat gitu ya Sobat Bahana. Kita semua tahu jika sekolah ya masuk pagi pulang sore, terus malamnya udah ngerjain tugas lagi. Kalau bekerja juga udah masuk pagi pulangnya sore gitu. Sampai rumah entah itu nemenin keluarga, nemenin anak, nemenin istri, atau yang lainnya, bersih-bersih rumah lagi. Nah itu hari yang padat gitu ya Sobat Bahana. Jadi harus dimanfaatkan di hari Sabtu ini. Mungkin yang libur dimanfaatkan, yang bekerja juga tetap semangat bekerja di kala ada yang berlibur gitu ya. Nah karena besok hari Minggu juga hari libur, hari weekend. Nah besok juga bisa dioptimalkan untuk mempersiapkan bekalnya di hari Senin. Nah itu Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana yang dengerin Bila hari ini, semoga tetap semangat, sehat selalu. Yang lagi nyetir mungkin nyempetin dengerin Bila nih, hati-hati di jalan karena pagi hari ini kawasan lalu lintas itu cukup ramai Sobat Bahana, karena ada yang berlibur gitu, banyak yang jogging, banyak yang bersepeda gitu. Nah, biasanya itu Sobat Bahana kalau hari Senin sampai Jumat itu ramainya itu berangkat sekolah, ngantarin anak sekolah, kalau enggak orang-orang berangkat kerja gitu. Kalau hari Sabtu sama Minggu ramainya itu ramai yang jogging, yang bersepeda gitu ya Sobat Bahana. Jadi tetap hati-hati di jalan gitu. Pastinya di pagi hari itu banyak sekali Pak Polisi yang menjaga di perempatan. Jadi tentu sudah aman gitu ya Sobat Bahana. Tapi kalau sudah aman Sobat Bahana juga harus mengamankan diri sendiri gitu. Jangan sampai Sobat Bahana lalai akan lalu lintas dan kendaraan yang melintas di sekitarnya gitu ya Sobat Bahana. Nanti keasikan dengerin Bila yang ada di mobil gitu, malah gak tahu ada motor di depan atau gimana. Jangan ya Sobat Bahana, karena berbahaya gitu. Sobat Bahana, gimana nih udara di pagi hari ini? Kalau Bila tadi berangkat ke sini jam 6 kurang gitu Sobat Bahana, itu hari ini Bila rasa itu gak sedingin kemarin gitu. Jadi tadi waktu berangkat juga gak berembun gitu. Biasanya itu Sobat Bahana di jalan itu berembun. Nah pagi hari ini tuh enggak, dinginnya juga gak seberapa gitu. Apakah faktor beberapa hari ini tidak hujan gitu Sobat Bahana, tidak musim hujan, itu juga bisa. Jadi Sobat Bahana yang lagi bangun di pagi hari ini mungkin ngerasa kedinginan gitu, yang rata-rata orang gak merasa cukup dingin
itu berarti sobat bahana badannya kurang fit. Nah, itu juga bisa jadi pertanda ya sobat bahana, bisa jadi pertanda waktu ya sobat bahana mengonsumsi vitamin atau obat gitu biar badannya fit kembali. Atau sobat bahana bisa langsung menyeduh yang hangat-hangat gitu. Biasanya kopi, teh, atau susu di pagi hari sangat-sangat nikmat gitu sobat bahana. Dan jangan lupa sarapan pagi. Nah, ini yang penting nih sobat bahana untuk menjaga kesehatan biar tidak telat makan. Pagi-pagi harus sarapan gitu. Apalagi kalau libur nih, wah ini bisa disempatan untuk masak sendiri. Yang biasanya beli gitu sarapannya, pagi hari ini bisa masak ya sobat bahana. Sudah ada waktu untuk memasak gitu. Nah sobat bahana, bila akan kembali lagi pastinya bersama sobat bahana yang lain juga. Dan setelah yang satu ini sobat bahana ada tidak banyak-banyak.

0: Baik lagi di 104,5 Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila nih Sobat Bahana. Setelah tadi Bila puterin lagu gitu. Semoga pagi hari ini Sobat Bahana tuh pagi-pagi udah bangun dan bersemangat gitu. Tapi Sobat Bahana itu tim bangun pagi langsung semangat atau bangun pagi tuh bengong dulu ya Sobat Bahana. Kebanyakan orang itu bangun pagi itu ngerasa wah pagi aja gitu. Tapi Sobat Bahana, pagi hari ini tuh spesial karena pagi hari ini weekend gitu, Sabtu. Nah, Sabtu Minggu itu biasanya ya Sobat Bahana, hari-hari yang paling Bila tungguin. Karena apa? Karena libur gitu. Tapi sekarang Bila Sabtu itu harus nemenin Sobat Bahana. Tapi nggak apa-apa gitu ya Sobat Bahana. Bangun pagi langsung bersemangat kesini buat nemenin Sobat Bahana di 2 jam ini. Gitu. Nah itu udah jadi rutinitas, jadi udah terbiasa dan bersemangat Sobat Bahana. Awal-awal emang susah Sobat Bahana, kayak awal-awal tuh berat banget tiap pagi, pagi jam 5:30 lah harus di sini tuh. Tapi lama-lama itu nangkat Sobat Bahana. Jadi Sobat Bahana juga kalau mau memulai aktivitas yang konsisten gitu harus dibiasakan setiap harinya gitu. Mungkin Sobat Bahana yang lagi pengen olahraga dengan konsisten nih, Bila punya tips. Yang pertama adalah bangun tidur, jangan bengong dan main HP, tapi langsung bangun dan minum air gitu. Nanti minum air tergugah lah semangatnya, akhirnya berolahraga gitu Sobat Bahana. Jadi tips kita bisa konsisten adalah kebiasaan itu sendiri gitu. Jadi kebiasaan yang buruk mungkin bisa dirubah ke kebiasaan yang baik. Yang biasanya bangun tidur itu main HP dulu, yang biasanya bangun tidur itu bengong dulu, ngumpulin nyawa kalau bahasanya Sobat Bahana. Jadi bangun tidur hanya belum penuh gitu, baterainya, baterai healthnya belum penuh, itu dikumpulin. Biasanya ada yang bengong, biasanya ada yang tidur lagi, malah niatnya ngumpulin baterai malah tidur lagi. Wah itu parah sih Sobat Bahana. Ternyata Sobat Bahana udah janjian ngopi pagi sama bestinya gitu, ternyata tidur lagi. Itu bukannya jadi bestinya, itu menahan amarah ya Sobat Bahana. Pagi-pagi udah diuji kesabarannya di situ. Nah jangan gitu ya Sobat Bahana. Nah itu biasanya Sobat Bahana banyak sekali anak-anak muda yang pagi malamnya itu main gitu, mainnya sampai larut malam. Ternyata paginya itu ada jadwal ngopi pagi. Jadwal gak tuh ya, aku coba ngopi aja dijadwalin gitu. Jadi dari malam udah ngopi, tidur, paginya mau ngopi lagi Sobat Bahana karena mau libur gitu. Ternyata badannya capek gara-gara larut malam itu, pulangnya terus ketiduran lagi. Nah itu gimana perasaan Sobat Bahana kalau jadi bestinya nih? Nah bukannya itu menggeramkan gitu ya Sobat Bahana. Nah jangan seperti itu ya Sobat Bahana. Dan Sobat Bahana yang pagi hari ini sudah memulai aktivitasnya, boleh banget di spill. Mungkin ada yang memasak gitu, suami dan sang buah hati, atau para bapak-bapak, suami-suami ini membantu istri yang memasak dan membersihkan rumah gitu. Itu aktivitas yang sangat baik dan cukup produktif dan bermanfaat Sobat Bahana. Bukan hanya untuk istri, ya menyenangkan hati istri ya Sobat Bahana, tapi juga bisa olahraga secara tidak langsung gitu. Jadi membantu menyapu, membakar kalori, membantu memasak itu juga membakar kalori gitu. Atau cuman ngepel, angkat-angkat barang gitu. Kalau Sobat Bahana tim yang males olahraga keluar, itu juga bisa alternatif jadi berolahraga gitu ya Sobat Bahana. Karena kenapa? Karena olahraga itu penting sekali Sobat Bahana. Itu seminggu sekali atau seminggu berapa kali, nah, harus disempatkan gitu ya Sobat Bahana, biar badan kita juga menghadapi hari Senin sampai Jumat yang padat itu, yang menu kerja hari itu bisa strong, bisa always sehat gitu. Jadi kalau capek, olahraga tuh sebenarnya juga bisa nimbulin capek Sobat Bahana. Tapi capeknya itu kalau berlebihan, tapi capeknya juga bermanfaat gitu Sobat Bahana. Kalau tidur gitu, tidur kan juga bisa menimbulkan capek nih Sobat Bahana, tapi bermanfaat. Kalau kelamaan tidur itu juga nggak baik. Kalau tidur ya harus secukup, olahraga ya secukup, badannya bisa berenergi juga sehat gitu ya sobat Mbak Ana. Mbak Ana nih pagi-pagi biasanya olahraga apa? Boleh banget di spill, entah itu jogging, entah itu badminton mungkin pagi-pagi, atau bersepeda. Kalau di sekitar Bila sini tadi berangkat udah ada yang bersepeda gitu sobat Mbak. Jadi udah ada kayak sekeluarga nih sobat Mbak Ana bersepeda sama-sama muter Ngawi mungkin. Nah, ada juga tadi ibu-ibu ya bersepeda dan sambil gendong anaknya. Jiwanya, jiwa semangatnya, jiwa mau sehatnya gitu, semangat sehatnya tinggi sekali sekeluarga. Nah, itu juga bisa ditiru sobat Bahana, sekeluarga bersepeda sobat Bahana. Sobat Bahana yang mau spill aktivitas atau olahraga di pagi hari ini boleh banget di 085-634-5445 gitu ya sobat Bahana. Nah, bila akan nge-mail lagi setelah ini pastinya akan spill juga aktivitas sobat Bahana yang udah ngirim di 085-634-5445.
1: Selamat menikmati Mangu.

Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya sekarang skincare jadi prioritas, tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.

0: Kembali lagi di 104,5 FM Sobat Bahana. Nah, gimana Sobat Bahana? Di pagi hari ini apakah sudah sarapan Sobat Bahana atau sudah ngopi pagi gitu? Trennya di zaman sekarang gitu ya Sobat Bahana, di akhir-akhir ini anak muda itu pagi-pagi udah ngopi pagi atau ngopak biasanya gitu. Sobat Bahana, gimana tim yang mana? Tim pagi-pagi olahraga atau tim pagi ngopi pagi? Nah, kalau Sobat Bahana yang satu ini nih, cerita sama Bila kalau pagi-pagi tuh enaknya ngopi kopi gula aren kak gitu. Wah Sobat Bahana, kalau inget Bila inget noh, kopi itu kan ada tim kopi yang gula biasa sama tim kopi yang gula aren, atau tim kopi tubruk atau tim kopi bagai jenis kopi lah. Nah, Sobat Bahana nih kalau mau spill gitu, Sobat Bahana itu tim kopi yang mana gitu? Terus kenapa sih milih itu? Boleh banget gitu. Mungkin Sobat Bahana kalau tim kopi pahit gitu, di malam hari gak sih Sobat Bahana biar gak ngantuk gitu? Di pagi-pagi itu enaknya kopi yang kalau Bila ya manis aja gitu, kalau enggak ya teh manis gitu, biar makin manis gitu seperti yang membuatnya. Kalau Sobat Bahana tim yang mana nih? Atau pagi-pagi itu tim olahraga minum air putih, ngopi gitu, ngopinya nanti siang biar enggak boleh banget spill ya Sobat Bahana. Terus Sobat Bahana juga mungkin hari ini kalau tim berolahraga itu olahraganya apa sih, atau bersepeda? Terus kalau bersepeda Sobat Bahana itu muter mana aja, terus berapa kilo biasanya? Kalau lari mungkin biasanya Bila itu lihat orang-orang itu larinya di itu Sobat Bahana, alun-alun Ngawi gitu ya, itu larinya di situ Sobat Bahana, alun-alun Ngawi, muter ke Jalan Tamrin, habis itu ke Kartonyono, kembali lagi ke alun-alun Ngawi gitu. Nah itu kira-kira Sobat Bahana biasanya ada 5 kilo. Nah kalau pagi-pagi udah lari 5 kilo gitu, habis itu habis lari minum air yang banyak, badannya seger, terus sampai rumah sarapan, kalorinya kembali lagi tuh. Beda lagi kalau sarapannya Sobat Bahana, sarapannya itu sarapan yang gak berlemak gitu, sarapan yang bernutrisi, sarapan yang gak berat-berat. Contohnya ya bisa roti gitu, langsung sarapan buah atau sayur gitu. Lah nanti kalau habis lari 5 kilo, sarapan di rumah ternyata lontong sate. Waduh, itu kalorinya kembali lagi ya Sobat Bahana, 5 kilo seakan-akan kayak 2 kilo. Bahaya itu Sobat Bahana. Tapi Bila juga gitu sih Sobat Bahana biasanya. Kalau Car Free Day di hari Minggu tuh muter kan jalan itu di alun-alun gitu. Habis itu tapi muternya gak muter aja, biasanya belok ke kanan, beli donat, belok ke kiri, beli siomay, belok ke kanan lagi, beli cilok, belok ke kiri, beli es gitu. Nah itu tapi kan itu termasuk semangat biar kita produktif di pagi hari ya Sobat Bahana. Jadi gak apa-apa gitu, biar kita bangun tidur gak main HP aja di rumah, jadi biar kita bisa keluar menikmati udara pagi gitu. Dengan apa? Dengan iming hajan tersebut gitu. Jadi gak apa-apa Sobat Bahana, tapi jangan terusan. Masa nanti muter alun-alun ya Sobat Bahana? Alun-alun di sepanjang putaran itu ada jajan, semuanya dibeli. Wah, dompet menangis tuh Sobat Bahana. Jadi lupa isi dompet berapa, beli. Wah, rumah loh, ini udah gak ada isinya gitu. Tapi saatnya hari Senin nanti push lagi isi dompet dengan bekerja gitu Sobat Bahana. Jadi Minggu mungkin bisa dihabiskan, Seninnya kita cari cuan lagi gitu. Nah tapi Sobat Bahana jangan kebiasaan seperti itu ya Sobat Bahana, karena kebiasaannya tidak baik gitu. Jadi bisa isi dompet itu sebagian disisihkan untuk ditabung, atau jangan dikeluarkan semuanya hanya untuk kebutuhan jajan. Karena kalau jajan itu udah gak inget isi dompet, isinya itu hilaf gitu, kalap jajan-jajan yang ada di sekitar, karena memang sekali gitu. Dan pastinya kalau jajan juga dijaga Sobat Bahana, biar olahraganya gak sia-sia gitu. Jajannya dijaga, olahraganya dijaga, biar badannya juga terjaga gitu. Apalagi yang udah berkeluarga gitu, Tidak menjaga badannya sendiri, tapi juga menjaga pola makan atau pola olahraga keluarganya gitu. Kalau suami mungkin ngajak istri yang mageran itu ya, istri kan rata-rata mager gitu karena perempuan gitu. Ini diajak berolahraga, bersepeda kayak yang Bila lihat tadi pagi, ibu itu bersepeda dengan menggendong anaknya di depan, anaknya itu masih balita sobat Bahana. Jadi itu kan semangat olahraganya tinggi sekali, mungkin entah faktor diajak suaminya atau memang hati nuraninya ingin berolahraga, kita juga gak tahu sobat Bahana. Jadi tugas para suami untuk menyemangati istrinya gitu. Apalagi istri-istri yang lagi diet gitu sobat Bahana. Jadi mungkin bisa disemangatin lagi untuk berolahraga, gak cuma menjaga makannya. Itu ya sobat Bahana. Nah sobat Bahana bisa di-spill lagi aktivitas di pagi hari ini selain kopi gula aren di pagi sambil dengerin Bila nih. Boleh lagi di-spill Bahana, sobat Bahana gitu. Tapi setelah yang satu ini Bila akan kembali lagi ya sobat Bahana.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Bahana, gak terasa ya Sobat Bahana. Sampai hampir. Dan sesi pertama pada pagi hari ini selesai nih Sobat. Akan kembali lagi tenang aja di dua nanti. Sampai jam. Pastinya ini sudah ada Sobat Bahana. Sudah bercerita gitu di spill deh. Tapi nanti ya Sobat Bahana di sesi kedua gitu. Di sesi pertama ini sudah selesai, sudah menuju 6.5 oke. Bahana dan gini sesi nanti bersama Pila gitu. Pila spill dikit udah ada Sobat Bahana yang bercerita tentang aktivitas itu olah. Dan pastinya bukan cuma Sobat Bahana, ada kata-kata. Nah, Sobat Bahana yang mau nungguin cerita Sobat Bahana nanti kembali lagi di bersama Bila gitu. Nah, Sobat Bahana nanti